0: Bantuan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?

0: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLIK lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh. Mana sih nih?
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya Yah, ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
6: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sein ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

89 Multatuli FM, selamat pagi, apa kabar sahabat Multatuli? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati waktu pagi bersama keluarga maupun teman-teman. Saya, si PPKL, akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan berbincang tentang hari libur. Mulai dari kegiatan yang menyenangkan, tips agar liburan tetap produktif, hingga lagu-lagu yang cocok menemani suasana hati. Yuk, siapkan camilan favorit kalian, tetap semangat dan nikmati setiap momen bersama kami.

Sahabat Multatuli, setelah mendengarkan lagu tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna hari libur. Hari libur bukan hanya untuk bermalas-malasan, libur juga menjadi kesempatan untuk mengistirahatkan pikiran setelah menjalani rutinitas sekolah, kuliah, atau bekerja. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan saat libur, seperti berkumpul bersama keluarga, berolahraga, membaca buku, menonton film, berwisata, dan mencoba hobi baru. Yang terpenting, gunakan waktu libur dengan kegiatan yang membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih segar.

Welcome back, sahabat Mulutnya Tuli. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu aktivitas seru yang bisa dilakukan saat hari libur. Upaya liburan lebih berkesan, berikut beberapa tips. 1. Buat rencana sederhana, lalu luangkan waktu bersama keluarga, kurangi penggunaan gadget, tetap menjaga kesehatan dengan makan bergizi dan tidur cukup. Sisihkan waktu untuk beristirahat. Liburan tidak harus mahal, bahkan berjalan-jalan di sekitar rumah atau menikmati suasana sore bersama keluarga bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, seru banget kan? Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan saat libur. Tapi sahabat Multatuli, jangan sampai karena terlalu menikmati libur, kita malah lupa waktu dan menjadi tidak produktif. Karena itu, di segmen selanjutnya, kita akan membahas tips agar liburan tetap menyenangkan tetapi juga produktif. Tetap di Radio Multatuli FM dan jangan kemana-mana.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Setelah ditemani lagu tadi, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu tips agar liburan tetap produktif. Agar liburan tetap bermanfaat, berikut beberapa tips yang bisa dicoba. Seperti bangun lebih pagi, buat jadwal kegiatan sederhana, kurangi bermain gadget terlalu lama, luangkan waktu membaca buku, dan selanjutnya tetap berolahraga dan menjaga pola makan. Jangan lupa beristirahat yang cukup. Dengan begitu, liburan terasa menyenangkan tanpa

0: Ku naon ngelamun.
1: Oh siap.
2: Entuh jang.
0: Ya pak, kopi nak.
2: Oh nyak, bada ringung kio. Nyak kedeng dari panen. Sawah orang ges gitu ayan. BBM ke jeng traktor ges aja gak nak.
3: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi Bu, saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang Bu, hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh begitu ya, kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
8: Loh, kenal?
7: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
8: Berarti sudah akrab dong.
7: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
8: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
7: Oh, bisa ya?
8: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
1: Halo, kembali lagi sahabat Multatuli. Sekarang kita sudah sampai di segmen keempat. Walaupun sedang libur, kesehatan tetap harus dijaga. Pastikan kalian makan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur tepat waktu, dan tetap aktif bergerak. Jika berlibur keluar rumah, jangan lupa menjaga kebersihan dan selalu berhati-hati dalam perjalanan. Tubuh yang sehat akan membuat liburan semakin menyenangkan. Sahabat Multatuli, ternyata menjaga kesehatan saat libur itu sederhana ya. Setelah tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan kesehatan tetap terjaga, sekarang waktunya kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Di segmen berikutnya, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk sahabat Multatuli supaya setelah liburan selesai, kita bisa beraktivitas dengan semangat yang baru. Tetap bersama saya, si PPKL di Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Bung Tatuli, tidak terasa kita sudah memasuki segmen kelima. Hari libur adalah kesempatan untuk mengisi ulang semangat. Gunakan waktu ini untuk lebih dekat dengan keluarga, memperbaiki diri, serta mensyukuri setiap momen yang dimiliki. Ingat, keberhasilan dimulai dari tubuh dan pikiran yang sehat, serta semangat yang terus dijaga. Semoga setelah liburan selesai, kita semua kembali menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri dan penuh motivasi. Tak terasa, kita sudah bersama selama 1 jam, tetap di 89 Multatuli FM, saya si PPKL pamit undur diri, 1 jam ke depan akan ada teman saya yang menemani kalian.

apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan diberikan kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas. Setelah satu jam tadi ditemani sama Sipa, senang dan bahagia sekali Perdana Melati PKL menemani pagi Anda dengan program Santai Bareng Melati. Hanya di Radio Multatuli FM, radio yang selalu hadir memberikan informasi, hiburan, inspirasi, dan musik terbaik untuk menemani setiap momen Anda. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang sudah setia bersama kami, baik yang sedang berada di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, maupun yang sedang menikmati perjalanan. Semoga siaran pagi ini dapat menjadi teman yang menyenangkan sekaligus memberikan energi positif untuk memulai hari. Selama satu jam ke depan, saya sudah menyiapkan berbagai sajian menarik, lagu-lagu pilihan Indonesia yang nyaman didengar, informasi ringan yang bermanfaat, fakta-fakta unik, tips kehidupan sehari-hari, motivasi untuk menambahkan semangat, hingga kesempatan pagi sahabat pendengar untuk ikut berinteraksi melalui WhatsApp dan media sosial. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Melati VKL karena masih banyak keseruan yang akan kita nikmati bersama. Mari kita buka pagi ini dengan lagu yang makna, semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Melati PKL di program Santai Bareng Melati hanya di Radio Multatuli FM. Semoga lagu tadi bisa membuat suasana pagi Anda menjadi lebih nyaman. Sahabat Multatuli FM, memulai hari dengan kebiasaan baik merupakan langkah sederhana yang membawa manfaat besar. Salah satunya adalah sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh memperoleh energi sehingga kita dapat lebih fokus saat belajar, bekerja, maupun berjalanan aktivitas lainnya. Selain sarapan, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Tubuh terhidrasi dengan baik akan membantu menjaga konsentrasi dan kesehatan. Bagi Anda yang sedang berada di perjalanan, jangan lupa selalu berhati-hati, gunakan perlengkapan keselamatan, patuhi lampu lalu lintas, dan tetap mengutamakan kesehatan daripada kecepatan. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa hasil yang terbaik. Sekarang kita dengarkan lagu berikutnya.

Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

masih bersama Melati BKL di Radio Multatuli FM. Saatnya memasuki segmen Tahukah Kamu? Tahukah kamu bahwa tertawa selama sekitar 10 hingga 15 menit dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks? Saat kita tertawa, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang mampu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Tahukah kamu juga bahwa membaca buku beberapa menit setiap hari dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir sekaligus melatih konsentrasi. Selain itu, mendengarkan musik favorit juga dipercaya mampu membuat seseorang menjadi lebih rileks dan bersemangat saat menjalani aktivitas. Jadi jangan lupa luangkan waktu untuk melakukan hal-hal positif yang membuat hidup menjadi lebih berkualitas. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya.

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Halo sahabat pendengar Multatuli FM, kembali lagi bersama Melati VKL di Radio Multatuli FM. Tips hari ini adalah tentang cara mengatur waktu agar aktivitas menjadi lebih produktif. Pertama, buatlah daftar pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan setiap hari. Kedua, dahulukan pekerjaan yang paling penting agar tidak menumpuk. Ketiga, batasi penggunaan media sosial ketika sedang belajar atau bekerja agar tetap fokus. Keempat, jangan lupa beristirahat selama 5 hingga 10 menit setelah bekerja cukup lama agar pikiran lebih segar. Terakhir, tidurlah dengan waktu yang cukup karena tubuh dan otak membutuhkan istirahat agar dapat bekerja secara maksimal. Sahabat pendengar, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki proses dan waktu masing-masing. Kegagalan bukan berarti kita harus berhenti. Justru, dari setiap kegagalan kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jangan lupa pernah menyerah hanya karena hasil belum terlihat hari ini. Teruslah melangkah, terus belajar, dan terus berusaha. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten agar membawa kita menuju impian yang besar. Percayalah, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh

0: antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali lagi bersama Melati PKL di Radio Multatuli FM. Terima kasih kepada seluruh sahabat pendengar yang masih setia menemani siaran pagi ini. Sekarang saatnya segmen interaksi. Kalau hari ini Anda bisa memilih satu lagu yang paling menggambarkan suasana hati, lagu apa yang akan Anda pilih? Atau mungkin Anda ingin mengirim salam untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja? Silahkan kirim pesan, request, atau maupun cerita singkat melalui WhatsApp dan media sosial Radio Multatuli FM. Pesan terbaik akan saya bacakan pada siaran berikutnya. Semoga hari ini menjadi hari yang paling penuh semangat, kebahagiaan, dan berkahan bagi kita semua. Baik, kita lanjut dengan dua lagu pilihan berikutnya.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Tidak terasa satu jam sudah kita lalui bersama dalam program Santai Bareng Melati hanya di Radio Multatuli FM. Terima kasih kepada seluruh sahabat pendengar yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran hari ini. Semoga informasi, tips, motivasi, dan lagu-lagu pilihan yang telah kita dengarkan dapat memberikan semangat baru dan menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Hanya Melati PKL, pamit undur diri, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik, informasi yang lebih bermanfaat, dan lagu-lagu terbaik pilihan untuk Anda. Tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, terus sebarkan kebaikan, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Saya Melati PKL mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya hanya di Radio Multatuli FM, teman setia informasi, hiburan, dan inspirasi Anda. Salam hangat dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya masih penjelasan langsung di Lanau di Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 89.4 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada With Lion Till Dead Was. Dia terasa 59 menit lepas pukul 10 pagi hari ini. Ya, kita kebagian cuma ngisi 1 jam. Gak apa-apa ya untuk hari ini ya, karena mungkin sahabat Maudli tadi ditemani ya dua hari ditemani sama anak-anak PKL juga. Mereka mau mengasah keterampilannya di bidang broadcast gitu. Yuk.
1: Woi. Apa, Pak? Ayo teruskan, Pak. Saya sedang bekerja, Pak.
0: Oh, begitu ya. Oke, sahabat Maudli, karena pendaftaran sudah ditutup ya untuk lomba tarik tembangnya. Jadi untuk kamu yang kemarin gak sempat daftar, ya udah, amsyong berarti. Yang udah daftar ya lupa ya. Itu tanggal karena ditutup tanggal 15. Jadi tanggal 15 pelaksananya ya?
1: Iya dong, Pak.
0: Lupa. Tanggal 15 pelaksananya ya. Jadi jangan lupa yang sudah regis, jangan lupa untuk datang di pas hari H-nya. Biar nanti gak ketinggalan. Nanti itu ada nomor peserta ya biasanya ya. Ada nomor peserta yang ya bakal dipanggil seperti yang lagi pada antri untuk menerima sembako.
1: Ya sih, Pak, nanti kita besok akan adakan technical meeting sekaligus juga untuk pengundian nomor peserta begitu.
0: Technical meeting besok jam berapa?
1: Kurang lebih pukul 10, Pak.
0: Jam 10 ya. Jadi untuk sahabat Mulat Lu yang sudah regis, jangan lupa besok jam 10 datang. Datang sini ya?
1: Enggak, Pak. Oh, enggak. Penuh, Pak, gitu, Pak.
0: Penuh, betul. 20 peserta ya, masih penuh lah ya. Jadi untuk yang technical meeting nanti besok bakal diumumkan. Kamu mudah-mudahan juga sudah pada follow IG-nya atau juga TikTok-nya Multatul FM. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ya. Kalau misalnya sudah mendapatkan nomor pesertanya, disiapkan fisik dan mentalnya untuk perform nanti. Nah, ketika perform nggak ada cerita, nggak ada nggak ada masalah ya.
1: Iya, apa sih, Bang, ngomong apa sih?
0: Mudah-mudahan sehat. Allah, gitu kan. Pokoknya nggak ada alasan dan lain sebagainya gitu. Sehat terus. Aduh, mohon maaf Bu, suara saya seperti ini karena lagi batuk. Aduh, karena lagi serak. Aduh, karena demam dan lain sebagainya. Karena kurang tidur. Nah, itu. Jadi kita nggak mau mendengar hal-hal seperti itu, karena biasanya ya itu yang menjadi alasan mereka gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Karena lomba-lomba yang sudah pernah diikuti seperti itu alasannya. Jadi alasan-alasan yang klasik ya. Sahabat Mutatuli, FMI salurkan bantuan air bersih ke warga desa Pasir Kacapi. Ini udah hampir merata nih.
1: Siapa, apa, Pak?
0: Mengenai kekeringan.
1: Oh begitu. Jadi untuk sahabat Mutatuli yang saat ini tidak terdampak kekeringan harus banyak-banyak bersyukur ya.
0: Iya.
1: Karena di sekitaran Kabupaten Lebak. Ini rata sudah, ya Pak ya, kena dampak mata kekeringan. Nanti rencananya kita juga akan mengundang pihak BPBD, Pak, untuk ngobrol sama kita mengenai musim kemarau.
0: Ya, pasti.
1: Ya, ya Pak ya. Ya, apalagi karena isu yang sekarang sedang sedang on ya,
0: lagi
1: memang musim
0: on,
1: kemarau
0: lagi memanas, gitu. Cuaca yang panas juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ini Palang Merah Indonesia PMI Lebak bersama PMI Banten menyalurkan air bersih bagi ratusan warga di Desa Kacapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak yang mengalami kesulitan air bersih pada Rabu kemarin. Nah, diketahui kemarau yang melanda Kabupaten Lebak dalam 2 bulan terakhir ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Dampaknya ya, krisis air bersih kini terjadi di 38 desa tersebar di 15 kecamatan. Dan salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih yakni Kampung Pasir Jarat dan Kampung Sangian, Desa Pasir Kacapi, Kecamatan Maja ya. Jadi yang sekarang masih aman mengenai air bersihnya ya pertama ya itu tadi, bersyukur terus juga berhemat lah ya.
1: Nah,
0: jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat BPBD Lebak ini terus melakukan pendistribusian bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak. Jadi bantuan distribusi air bersih yang disalurkan kepada masyarakat ini mencapai 579.305 RITES dengan realisasi penyaluran air sebanyak 308.000 liter.
1: Wah, banyak juga ya, Pak.
0: Ya. Banyak berarti kalau begitu. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan sehat lah ya untuk semua sahabat Mula Tuli yang mungkin sekarang sudah mengalami dampaknya dari kemarau yang panjang ini, itu kan selalu diberikan sehat, dan tetap yang sudah sehat tetap harus menjaga kesehatan ya.
1: Betul.
0: Lalu ada info apa lagi? Ya ini dia, kita coba sampaikan kepada sahabat Mula Tuli bahwa untuk yang memang kamu diantaranya yang menjadi relawan SPPG.
1: Mm-hmm.
0: Ini mungkin ada sedikit ya kurang mengenakan lah ya.
1: Kenapa
0: Satgas
1: tuh?
0: Satgas MBG tutup 2 dapur SPPG di Lebak.
1: Oke. Okay. Nah, kan karena pasti ada hal-hal yang.
0: Iya, pasti ada something hal yang memang tidak masuk kategori gitu kan, yang tidak dianjurkan itu masih belum terpenuhi biasanya gitu. Jadi Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Lebak, Bapak Amir Hamzah, ini mengatakan bahwa pihaknya menutup 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Lebak. Dan penutupan ini dilakukan karena kedua SPPG tersebut sudah lama tidak beroperasi. Karena yang kemarin itu sebelumnya dihentikan untuk sementara. Tapi kalau misalkan tidak ada pergerakan, ya total permanen gitu. Jadi Wakil Bupati Lebak itu menjelaskan bahwa penutupan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap keberlangsungan dan kelayakan pelayanan program MBG di Kabupaten Lebak. Amir juga menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan SPPG yang tidak beroperasi maupun memiliki kondisi dapur yang tidak memenuhi persyaratan tetap menjalankan pelayanan. Ya. Jadi beliau juga mengingatkan pengelola SPPG yang belum memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Menurutnya SLHS ini menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar higien dan sanitasi dalam pengelolaan makanan. Ya. Nah, meski demikian, beliau menyebut saat ini sebanyak 198 SPPG di Kabupaten Lebak telah memiliki SLHS dan dia berharap SPPG lainnya yang belum mengantongi sertifikat tersebut segera melengkapi persyaratan dan mengurus sertifikasinya. Tapi yang kemarin itu dapat bocoran SLHS ini terakhir harus diurus di tanggal 10 Agustus. Sekarang berarti udah 3 hari. Bagaimana kelanjutannya mereka-mereka yang belum diurus? Wah, jangan sampai mendapatkan surat cinta.
1: Dari?
0: Ya, dari Satuan SPPG atau dari BGN sendiri. Karena itu pasti kalau penutupannya itu pasti gak bakalan sementara, pasti bakalan permanen.
1: Oke. Okay. Ya. Walaupun telat, tapi tetap kita sampaikan ya. Ini ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN seperti biasa Bapak Ibu. Diinformasikan Kamis 13 Agustus 2026. WLP Malimping dari 8.30 sebenarnya Pak, dari di Desa Cidikit ya, terus untuk WLP Labuan ada di Kecamatan, ada di daerah Umbulan, terus Cijengkol dan sekitarnya. Lalu untuk WLP Rangkas Bitung dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 itu ada di Kebon Cau, Cijengkol, Cipicung, Ciharas, Kecamatan Cileles dan sekitarnya Pak.
0: Jadi udah disampaikan ya, walaupun telat ya.
1: Jadi kalau yang bertanya-tanya di daerah tadi yang kita sebutkan, kok mati lampu? Memang sedang ada pemeliharaan jaringan Bapak Ibu sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat
0: sampai
1: ya.
0: Sampai sore nanti. Jadi sudah disampaikan, jangan kelabakan lagi. Walaupun ya terlambat, ya mudah-mudahan sih mereka sudah siap untuk mengantisipasi. Gitu ya. Oke, sahabat Mula Tuli, terkadang memang kita ada sedikit rasa ada kerinduan kalau mendengarkan lagu-lagu yang ya agak sedikit lawas sedikit, ya udah sedikit lawas sedikit lagi.
1: Jangan yang terlalu lawas lah Pak.
0: Enggak Bu, ini
1: jangan ya.
0: Ini pertengahan lah. Kalau misalkan mungkin diantaranya ada yang hafal atau mungkin kamu yang lahir di tahun pertengahan 80-an pasti kita teriak bareng lah ya.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 26 menit masuk pukul 11 siang hari ini. Masih kebagian kita berdua, kebagian waktu. Cuma beberapa persen. Kalau misalkan kerjaan begini nanggung banget ya.
1: Ya bagaimana Pak, risiko dari pekerjaan bukan?
0: Ya Bu, siap Bu. Maksudnya ketika udah on fire kita harus pamit gitu maksudnya. Jadi gimana gitu.
1: Gak apa-apa, masih ada besok. Besok kan Bapak mau talk show sama Perkimtan Pak.
0: Oh gitu, jadi kita, besok sama Perkim.
1: Kita mau membahas RTLH ya Pak ya. Rumah tidak layak
0: Huni. Bukan Bapak yang di belakang, bukan, ingat.
1: Gimana Bapak yang di belakang semua?
0: Itu Pak Kuni maksudnya.
1: Saya enggak nyampe loh Pak bercandaan Bapak bener.
0: Oke.
1: Kenapa? Tadi mau ngasih tahu sama Bu Tatuli apa ya?
0: RTLH.
1: Bukan, ada informasi tadi ya, tapi saya lupa untuk menyimpannya sama Bu Tatuli.
0: Malum ya. Tapi baru satu gitu loh, buntutnya baru satu.
1: Ini kalau misal undangan untuk menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka itu sudah ditutup ya dari tanggal 9 kemarin Pak.
0: Oh tanggal 9.
1: Iya dan okay. sudah memenuhi kuota sebanyak 8.100. Benar kan Pak? 8.100 Pak? Apa saya salah ya Pak?
0: 8.100 ya.
1: Betul kan?
0: Apa 810? Enggak kan? 8.100 lah.
1: Itu 8.100 muat Pak orang.
0: Kalau misalkan semua yang hadirnya itu bawa mobil tangki ya nggak bakal muat.
1: Nggak boleh Pak.
0: Tapi nggak bakal muat, berarti kan cukup orang semua itu ya yang hadir ya.
1: Betul, jadi tutup ya Sabu Tatuli ya.
0: Jadi tahun
1: 9. Kalau Sabu Tatuli yang masih bertanya-tanya undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka masih buka nggak ya? Enggak, udah ditutup. Maaf ya, Anda telat.
0: Dimaafkan.
1: Belum beruntung.
0: Dimaafkan.
1: Tahun depan lagi aja.
0: Mending kalau ada lagi kayak gini tahun depan.
1: Ada pasti Pak, sudah pasti.
0: Maksudnya gini loh, undangannya dengan format yang sama.
1: Pasti
0: dengan cara yang
1: format
0: sama.
1: Yang sama selama presidennya sama ya
0: oh,
1: Pak.
0: Oh gitu, okay.
1: Kalau mungkin ganti masa kepemimpinan ya mungkin apa namanya proseduralnya juga berbeda. Gitu. Okay. Tapi kalau selama presidennya sama saya rasa masih sama sih Pak. Gitu.
0: Oke. Lanjut RTLH-nya gimana?
1: Iya, besok bakal kita bahas.
0: Bakal kita bahas besok ya.
1: Iya, okay. Mengenai rumah tidak layak huni bersama di Sperkimtan. Berarti nanti kita akan tahu ya sama Belatuli ya bagaimana kondisi RTLH di Kabupaten Lebak, seberapa banyak, lalu sudah berapa banyak target yang diperbaiki ya Pak ya. Dan itulah pokoknya nanti akan kita bahas mengenai rumah tidak layak huni di Kabupaten Lebak.
0: Dan berapa persen yang sudah capaiannya gitu ya.
1: Iya, betul itu sudah pasti begitu.
0: Oke, sahabat Mulatuli, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya ini meresmikan gedung SDN 3 Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamor, Kabupaten Lebak pada Rabu kemarin.
1: Memang kemarin enggak ada SD ya, Pak?
0: Buka.
1: Oh, ini jadi SD yang baru atau habis direnov, Pak?
0: Direnov.
1: Oke, direnov.
0: Jadi peresmian tersebut ini menandai selesainya renovasi total gedung sekolah yang dilakukan Yayasan Pendidikan Astra Michel Ruslim. Dan renovasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lebak. Dengan adanya gedung yang telah direnovasi, diharapkan proses pembelajaran bagi para siswa ini dapat berlangsung lebih nyaman, aman, dan optimal. Kegiatan peresmian turut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Lebak, perwakilan Astra dan YPAMDR, serta unsur terkait lainnya. Selain peresmian gedung sekolah, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan piagam serah terima aset. Jadi dalam kesempatan itu, terus dilakukan penyerahan mobil ambulan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi Bupati bersama rombongan juga meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdapat di gedung SDN 3 Bojong Menteng tersebut.
1: Oke, gitu. Nah itu peresmian sekolah dasar penting banget ya Pak ya, karena sangat untuk mendukung pendidikan warga yang ada di sekitar gitu ya Pak ya. Iya. Nah yang ini juga tidak kalah penting Pak, karena akan ada sesuatu yang besar kembali disampaikan Pak. Pada 14 Agustus 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Besok ada apa ya?
0: Besok ya.
1: Ini bukan sekedar pidato, ini adalah arah perjalanan bangsa ya. Satu podium yang nantinya akan ditonton jutaan pasang mata. Satu suara untuk seluruh Indonesia. Dan sebelum keputusan lahir, semuanya dimulai dari sini Pak.
0: Oh begitu.
1: Iya. Okay. Kembali ya, Gedung Nusantara akan kembali menjadi pusat perhatian karena hari itu nantinya akan berbeda, karena seluruh Indonesia nantinya akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia
0: besok
1: ya. Okay. Ada tiga agenda kenegaraan besar yang akan berlangsung besok di Gedung Nusantara, yaitu sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, lalu akan ada rapat paripurna DPR RI. Tahu nggak Pak, apa yang paling dinantikan oleh para netizen kalau sidang tahunan begini Pak?
0: Apa pencapaian atau
1: bukan,
0: apa?
1: Bukan Pak.
0: Terus,
1: bukan.
0: Itu
1: akan lebih penasaran dengan Bapak Presiden tercinta kita itu akan memakai busana adat mana Pak? Itu yang paling ditunggu-tunggu oleh para netizen.
0: Oke. Kalau yang sudah-sudah kan kita Kabupaten Lebak juga kebagian ya.
1: Iya, kemarin pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo bukan. Nah, betul.
0: Kalau sekarang tanda tanya.
1: Iya.
0: Oh, belum ada bocoran.
1: Belum Pak. Kasian. Saya bukan staf kepresidenan, jadi saya tidak tahu ya Pak ya. Mohon maaf ini. Kecuali saya merangkap sebagai staf kepresidenan Pak.
0: Ibu kalau minta menjadi staf kepresidenan.
1: Saya tidak akan ada di sini Pak.
0: Iya, makanya saya mau nanya. Ibu masih mau duduk di sini? Tapi ternyata ya memang belum ada bocoran ya.
1: Biasa iya betul. Agar memakai busana adat teman-teman. Ya. Sepertinya ini dimulai dari kepemimpinannya Presiden Joko Widodo ya Pak?
0: Iya, mulai menggunakan
1: pakaian adat pakaian itu adat. Dari mulai Presiden Joko Widodo, mulai dari sidang tahunan sampai ke perayaan, sampai ke penyelenggaraan upacara kemerdekaan. Jadi memakai baju adat juga kan?
0: Pakai baju adat, cuma ya bergilir gitu kan?
1: Iya, bergilir dari seluruh Indonesia tentunya. Ya itulah dia hikmahnya ya, kalau negara kita tuh kaya akan adat dan budaya. Makanya presiden-presiden kita juga tidak kehilangan ide untuk memakai pakaian adat dari mana gitu.
0: Jadi pakaiannya yang digunakan itu tidak resmi sebagai pakaian pejabat gitu ya. Jadi lebih kepada
1: tetapi
0: pakaian adat.
1: Tetapi lebih menunjukkan atau mencoba untuk menunjukkan ini loh pakaian adat yang ada di Indonesia. Bapak berharap besok presiden tercinta kita memakai pakaian adat mana Pak?
0: Kalau pakaian adat Kabupaten Lebak selain itu?
1: Hei, itu aja deh Pak.
0: Oh itu aja ya.
1: Itu bukan Kabupaten Lebak sih, mungkin lebih ke mewakili Provinsi Banten saya pikir Pak.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Okay.
1: Setiap provinsi kan punya pakaian adat yang masing-masing. Nah, kemarin kebetulan Presiden Joko Widodo pernah memakai baju apa Pak namanya Pak? Saya lupa Pak namanya Pak.
0: Kalau baju Baduy apa namanya?
1: Iya. Iya balik nanya. Baik, tobat sahabat Nuratulia.
0: Karena kan gitu tahunya kan itu ya pakaian Baduy.
1: Ah, gitu. Pasti namanya lupa loh. Aduh.
0: Oh, jadi PR tuh.
1: Itulah ya pokoknya memakai kemarin tuh yang pakai yang hitam-hitam ya Pak.
0: Hitam-hitam
1: sama ikat kepala yang batik Baduy yang warna biru itu kan. Sambil membawa tas kojanya juga
0: sambil
1: kan.
0: Tas koja.
1: Oke. Gitu. Tahun ini saya berharapnya Presiden Bapak Prabowo Subianto memakai pakaian adat mana ya?
0: Jangan bikin penasaran orang, ntar jam 7 udah nongkrong aja ntar orang-orang nongkrong di itu di layar TV kan?
1: Iya betul Pak, disiarkan Pak. Yuk saksikan secara langsung melalui media sosial. Enggak Pak, media sosial DPR RI dan TVR Parlemen, Pak. Berarti mungkin di TV yang komersial atau siaran televisi swasta tidak menayangkan ya? Mungkin jadi, menayangkan tapi tidak menayangkan secara keseluruhan saya rasa, Pak.
0: Mungkin potongan-potongan gitu ya.
1: Oke,
0: tapi yang jelas sudah dapat bocoran lah ya, sahabat Mulut Tuli. Kalau misalkan ingin melihat besok itu di jam 8 pagi ya?
1: Betul, Pak.
0: Di jam 8 pagi tentang pidato hasil kinerja selama udah setahun ya? Udah kan?
1: Iya, enggak tahu, Pak, saya tidak menghitung.
0: Jawabannya tanpa dosa. Aduh, tidak gitu.
1: Kalau tahun kemarin Presiden Prabowo Subianto itu mengenakan dua pakaian adat, Pak, untuk upacaranya ya. Upacara paginya itu memakai baju adat Demang dengan kain ujung serong khas Betawi. Oh, berarti kemarin bawa kebudayaan Betawi ya, Pak, ya?
0: Jakarta berarti ya.
1: Dan untuk penurunan benderanya sih pakai beskap gaya Melayu, Pak, gitu. Berarti kalau untuk Presiden Prabowo kemarin tidak spesifik ya, Pak, dari mananya, karena ini mengambil dari beberapa pakaian adat, Pak, gitu ya.
0: Jadi yang diambilnya kemarin, tahun kemarin itu dari Betawi.
1: Betul, dari Betawi, dan untuk penurunan benderanya beskapnya gaya Melayu, Pak, gitu.
0: Nah, sekarang ada kemungkinan nih dari Jawa.
1: Ih, Bapak tahu dari mana?
0: Iya, ada kan bergeser dari Betawi ke Jawa. Ih,
1: siapa tahu Pak Presiden maunya ke daerah Kalimantan, Pak. Gimana, Pak?
0: Kalah deh kalau suka gitu.
1: Bapak jangan suka menebak-nebak ya. Bapak bukan staf kepresidenan loh, Pak.
0: Gue jadi staf presiden ngomongin di sini ya. Sih? Udah, kita pamit gak nih?
1: Pamit dong.
0: Kita pamit ya. Oke, thank you ya untuk sahabat Mulut Tuli yang sudah stay dari pagi tadi sampai detik ini. Iya, kita ingatkan kembali nanti di jam 2 ada talk show bersama Bepom Serang ya. Itu mengenai obat-obatan. Gitu. Jadi nantikan, dan seperti biasa kita bakal share langsung juga di medsosnya Mulut Tuli FM. Ataupun yang emang, waduh, gak bakal sempat nih nonton gitu kan live-nya. Nah, kamu bisa coba untuk di, subscribe dulu deh ya YouTube-nya Mulut Tuli FM. Nah, di situ banyak kegiatan di Mulut Tuli FM, apalagi mengenai talk show. Semuanya tersimpan di situ, begitu, yang keseluruhannya. Oke, sekali lagi thank you. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama. Akhir kata, Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
7: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
6: Ajun Print, selalu ngeprint.
8: Heh, masa Allah baik budak. Yuk panas mending ngapulan terang.
9: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan.
8: Cahaya di magus hese nojo gila.
10: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kawarung.
11: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
12: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kamu. Iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan Multatuli FM.

0: pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
1: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Lebak Kruhai.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini. Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG Multatuli FM atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
2: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

0: Multatuli FM.
1: Teman setia, setia hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
10: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
10: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
10: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat. 89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli semuanya. Senang sekali di siang hari ini Tika Nusantika kembali menemani sahabat Multatuli dalam program Talkshow Multatuli hari ini. Karena sahabat Multatuli, obat merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang sakit, ya sahabat Multatuli, kita tentu ingin mendapatkan pengobatan yang tepat agar bisa pulih dan kembali beraktivitas. Tapi sahabat Multatuli, pernah nggak kita berpikir apakah kita benar-benar tahu obat yang kita minum? Dan di siang hari ini ya sahabat Multatuli, istimewa sekali karena Tika kedatangan tamu yang istimewa juga dari Kepala Balai Besar Pengobatan Pengawas Obat dan Makanan di Serang, Fauzi, Bapak Fauzi Fadiansa, SIAPT. Ya, selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar Multatuli namanya apa ya?
0: Iya, sahabat Multatuli.
1: Sahabat Multatuli.
0: Sehat, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga untuk semuanya.
0: Alhamdulillah. Semangat ya, Bapak ya. Iya, sahabat Multatuli, melalui Talkshow hari ini kita akan membahas mengapa kita perlu lebih waspada dalam menggunakan obat ya, khususnya terhadap obat setelan atau OOT ya. Betul ya, Bapak?
1: Obat setelan dan OOT ya, itu dua hal yang berbeda tuh. Nanti kita jelasin ya.
0: Iya. Bisa dijelaskan sedikit, Pak?
1: Iya. Satu, kalau kita ke setelan dulu kali ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita obat setelan, tentunya ini sebenarnya kalau apa namanya, kita sakit nih, tentunya kita kan membutuhkan obat ya. Dalam proses kita menyembuhkan atau memulihkan kondisi tubuh kita. Nah, biasanya kan kita harusnya ke dokter atau kita beli di, entah nanti kita ke rumah sakit, ke klinik ya, ke apotek gitu ya, ke toko obat berizin dan lain-lain. Nah, tapi ini ada satu, agak satu penyimpangan nih dalam pengelolaan obat dan pemberian obat. Namanya obat setelan.
0: Obat setelan.
1: Jadi nanti di dalam obat setelan tuh ada beberapa obat yang sebenarnya obat ini mungkin biasa kita gunakan dalam proses pengobatan kita sehari-hari ataupun kita dalam enggak sehari-hari ya, kayak makanan ketika kita sakit gitu ya. Nah, tapi si obat ini kayak sudah dikeluarkan dari kemasannya masing-masing nih. Dia kan punya kemasan kan? Nah, dia keluarkan masing-masing, habis itu dikumpulkan, habis itu dia masukkan gitu ke dalam satu kemasan tersendiri, entah plastik kecil atau apa. Nah, dikumpulkanlah di situ. Habis itu nanti minumnya biasanya satu kali minum segitu obat.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, masalahnya ketika obat ini sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya, kemudian tidak ada informasi yang menyertainya, kita nggak tahu ini benar-benar ini obat apa sebenarnya. Obatnya obat apa, kandungannya apa, dosisnya berapa, efek sampingnya, nanti sampai ke apa tangga kadaluarsanya juga kita nggak bisa lihat.
0: Iya, karena nah, mungkin kemasannya.
1: Iya. Ya, nah, biasanya jadi kayaknya obat itu jadi kayak ngebom gitu. Sakit apapun biasanya dikasih obat itu mungkin masyarakat nanti akan merasakannya pokoknya sembuh gitu. Padahal di situ dicampurkan antara anti nyerinya ada, antibiotiknya ada, mungkin juga nanti anti radangnya juga ada misalnya gitu ya, dan segala macam. Nah, itu dicampurkan sekali minum. Nah, gimana kita nggak merasa badan ini jadi enakan gitu ya. Tapi masalahnya efek sampingnya juga nanti tidak terkendali.
0: Iya, mungkin terkadang kan ada salah satu tubuh juga yang ada alergi terhadap obat.
1: Betul.
0: Iya. Apakah jadi nanti kan berpengaruh gitu, Pak?
1: Oh, pengaruh banget. Iya. Jadi kalau misalnya kita beli obat asli yang ada tulisannya, di situ kan ada komposisi, ada indikasi kan untuk obat apa. Ada kontraindikasi. Ada efek samping. Nah, kalau misalnya kita nggak waspada, kemudian juga dosisnya itu berlebihan, atau misalnya bahkan dosisnya bisa berlebihan, bisa kurang, tapi rata-rata kalau setelan ini jadinya berlebihan. Nah, itu nanti efek sampingnya yang akan muncul belakangan, tapi akan lebih merugikan. Gitu, itu masalah.
0: Ini menarik sekali terkait masalah obat racikan itu sendiri ya, karena terkadang masyarakat menganggap obat setelan sama saja dengan obat racikan. Apa sebenarnya perbedaan obat setelan dengan obat racikan itu berdasarkan resep dokter?
1: Nah, iya, ini beda. Kalau tadi obat apa namanya? Kalau tadi obat setelan,
0: iya,
1: itu biasanya ya di setel, dia nggak tidak melihat satu penyakitnya apa.
0: Iya.
1: Nah, satu, yang kedua, pokoknya segala macam penyakit obatnya itu dosisnya segitu, pokoknya minum aja segitu. Nah, kalau yang racikan beda. Racikan itu nanti kita biasanya berdasarkan resep dokter. Dokter berdasarkan apa meresepkan? Berdasarkan diagnosa. Nah, jadi diagnosa dulu dari dokter kan. Mungkin sedikit wawancara juga dengan kita, gejalanya apa dan sebagainya. Oh, didapatkanlah hasilnya penyakitnya ini. Kemudian didapatkan, ditentukan obatnya ini. Mungkin nanti ada anti nyerinya, mungkin juga nanti ada antibiotiknya gitu ya. Mirip kayak gitu ya. Kalau misalnya ada radang, kalau misalnya ada mual yang mungkin dikasih anti mual dan segala macam. Nah, tapi semuanya itu terhitung gitu. Ditetapkan berdasarkan jenis penyakit dan tingkat berat penyakitnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya cukup obatnya jenis A misalnya gitu ya, tidak perlu kita menggunakan obat jenis B yang lebih tinggi kekuatannya. Kalau misalnya cukup 3 kali sehari, dalam 3 kali sehari gitu ya, dalam satu hari minum, tidak diperlukan nanti misalnya 3 kali 2 lah misalnya gitu ya, atau sekali minum bisa 5 atau misalnya 10 misalnya gitu ya. Nah, segitu sudah ditetapkan di dalam resep, kemudian diracik oleh tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik ya, di instalasi farmasinya atau di apotek gitu. Nah, baru jadi sediaan obat. Nah, itu biasanya juga nanti ada dua. Kalau yang resep dokter itu nanti ada yang masih dalam kemasan aslinya, ada juga yang nanti yang sudah dicampur. Misalnya nanti dia jadi puyer atau jadi satu kapsul tersendiri gitu ya. Tapi kemudian bedanya nanti di labelnya itu tetap ada cara minumnya,
0: cara pakai.
1: Tetap ada 3x1, 1x1 gitu ya, 4x1 misalnya gitu ya, 3x2 dan segala macam. Itu tetap ada. Beda tadi dengan setelan. Setelan itu udah dimasukkan dalam kemasan, tidak ada informasi apa-apa. Pokoknya minum segitu. Berapa kalinya, berapa lamanya, nggak ada. Nah, kalau nanti di resep dokter itu sudah terukur semuanya.
0: Tidak terpikirkan gitu untuk efek samping ke depannya.
1: Iya. Nah, efek sampingnya juga kalau dari dokter itu sudah diperkirakan. Dokter sebenarnya sudah, kita punya alergi apa, terhadap obat apa, gitu ya. Nah, nanti kalau ada efek samping ini bagaimana cara misalnya penanganannya dan segala macam, mungkin diberitahukan juga gitu ya. Beberapa obat memang efek sampingnya mungkin akan terasa gitu ya.
0: Nah, ini berarti ya sahabat Multatul yang perlu sekali menjadi perhatian ketika kita menerima obat tetapi tidak tahu sebenarnya obat apa ya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum ya, begitu ya Pak. Resikonya juga ya yang bisa terjadi dari masyarakat yang terbiasa menggunakan obat setelan yang tidak jelas identitas kandungannya, karena efek sampingnya mungkin akan terasa hari itu apa nanti Pak.
1: Nah, masalah efek samping ada yang langsung terasa hari itu bisa jadi ya, ada yang memang dia terakumulasi gitu. Yang jelas karena diagnosanya gak jelas nih dari obat setelan, kemudian juga dosisnya juga tidak terkendali, maka yang kita bisa pastikan adalah pasti efek sampingnya itu akan muncul, baik yang instan ataupun yang kumulatif gitu. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika kita minum obat kan sebenarnya pengen sembuh. Nah, mungkin sembuh ketika itu, di saat itu kita minum terasanya sembuh, tapi ketika efek sampingnya muncul apalagi kemudian hari, maka itu akan menjadi satu kerugian justru sebenarnya pada kesehatan. Bisa jadi nanti ada organ yang rusak malah gitu.
0: Baik,
1: ada organ yang rusak, atau misalnya nanti salah satunya misalnya di dalamnya ada antibiotika, kita bisa terjadi resistensi namanya. Jadi kalau antibiotika kan tugasnya dia membunuh penyakit yang penyebabnya adalah mikroorganisme ya, bakteri, virus, jamur gitu. Nah, tapi kalau nanti dosisnya tidak tepat, nanti si mikroorganisme ini bisa resisten, bisa kuat gitu. Ibaratnya kalau baru sekali minum itu kayak dipukul, dia kayak baru pingsan, tapi habis itu dia bangkit lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, maka ketika itu terjadi, resistensi terjadi di momen berikutnya, ketika kita menggunakan obat yang sama, itu nggak mempan.
0: Jadi udah dibom dulu.
1: Gitu.
0: sih.
1: Maka dia membutuhkan jenis obat yang lebih kuat, dosis yang lebih tinggi.
0: Iya.
1: Nah, ada nanti satu momen ketika udah dosis yang paling tinggi dan dosis paling kuat itu digunakan, tapi penyakitnya nggak bisa sembuh.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Itu tinggal nunggu wassalamualaikum.
0: Karena
1: tidak ada obat lagi yang bisa mengobati dia.
0: Iya, nah, jadi sudah habis ya itu. Dari dosis 1, 2, dan 3.
1: Nah, itu bahayanya. Ada satu masa nanti orang ini nggak bisa diobati. Bahaya banget kan?
0: Udah komplikasi juga. Iya, maksudnya organ-organnya udah rusak juga.
1: Organnya rusak. Jadi ada yang mukanya seperti
0: apa
1: moon face tuh, berisi air gitu ya.
0: Iya, ada yang mungkin agak tembem-tembem ya.
1: Oh, tapi bukannya cabi ya,
0: iya,
1: tapi
0: beda sih. Beda. Pasti ada perbedaannya.
1: Gitu. Ya. Dia merah-merah gitu. Kalau yang kelihatan di luar ya.
0: Iya.
1: Gitu. Yang dalam nanti mungkin ada iritasi di lambung, kerusakan hati, kerusakan ginjal gitu.
0: Itu yang berbahaya ya, Pak.
1: Nanti pengobatannya malah lebih mahal.
0: Ini untuk sahabat Multatuli ya, menarik sekali di siang hari ini kita pembahasannya terkait masalah obat racikan ya, yang perlu sekali kita ketahui. Karena terkadang masyarakat pengennya yang instan.
1: Iya, itu.
0: Iya. Dan sebelum kita melanjutkan, ada beberapa iklan yang lewat dulu.
1: Siap.
0: Ya, sahabat Multatuli, tetap stay tune di 89 Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
0: Ya, 89 Multatuli FM. Ya, sahabat Multatuli masih kembali bersama Tika di siang hari ini. Dan masih bersama Bapak Fauzi Ferediansyah ya, dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan juga Makan di Serang. Tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya terkait masalah obat racikan ya. Ternyata efek sampingnya serem banget ya Pak ya.
1: Iya.
0: Karena dari pembahasan kita tadi sudah memahami bahwa obat setelan perlu diwaspadai ya, karena tidak mengetahui dengan jelas apa obat yang kita konsumsi. Selain persoalan obat ya, obat dari obat setelan, ada satu lagi isu agak lebih serem juga nih ya. Isu yang menjadi perhatian BPOM yaitu penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Apa itu OOT, Pak?
1: Bukan operasi yang itu ya.
0: Iya.
1: Ini OOT. Kalau itu OTT. Jadi kalau OOT ini memang satu permasalahan lagi. Jadi kita kan kita berbicara ini dalam dunia kesehatan ya. Jadi memang ada obat-obat yang digunakan dalam proses kita penyembuhan, ya kan? Nah, nanti agak berbeda sedikit dengan penyalahgunaan narkoba ya. Kalau itu udah jelas, ilegal dan memang bahayanya juga udah jelas. Nah, kalau ini memang di dalam dunia kesehatan ini ada obat-obat yang sering digunakan, ya. Nah, sama seperti tadi obat setelan. Nah, obat-obat yang digunakan ini, sekali lagi, kita ulang lagi, kalau digunakan dengan diagnosa yang tepat, jenis obat yang tepat, dan dosis yang tepat, maka dia akan memberikan efek terapi yang tepat, ya. Walaupun bagaimanapun, kalau kita belajar di farmasi nih, obat itu tetap zat asing bagi tubuh, kebanyakan kan kimia ya. Nah, zat asing bagi tubuh, hampir semua obat kalau misalnya baca di labelnya, itu pasti ada efek sampingnya. Tinggal kita diukur antara jenis obat dan dosisnya. Nah, berbeda atau tidak. Nah, si obat ini juga obat-obat yang sering digunakan sebenarnya di dunia kesehatan. Boleh digunakan dan lazim sebenarnya digunakan. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda petik menyalahgunakan. Artinya menggunakan obat ini tidak dengan semestinya. Tidak digunakan di orang sakit. Nah, tadi mending salah yang setelan, bukan mending lah ya. Kalau setelan tuh orang sakit memang gitu ya, minum obat itu gitu. Nah, ini kebanyakan yang menggunakannya justru orang yang sehat.
0: Orang sehat minum obat?
1: Orang sehat minum obat. Nah, kebanyakan juga ini mungkin banyaknya di anak-anak muda nih. Jadi yang diincar adalah mungkin ada yang efek sampingnya atau memang efek terapi dari obat itu. Sebenarnya dia sehat gitu. Seperti ada tramadol, ada dextromethorphan gitu ya, triazepinidin, latanoxamer. Itu sebenarnya obat-obat yang biasa digunakan untuk orang sakit kalau mau sembuh. Nah, ini digunakan di orang yang sehat. Nah, kenapa dia gunakan itu? Karena gini, beberapa atau kebanyakan dari obat-obat ini, sekitar ada 9 jenis lah yang obat-obat 7 jenis obat-obat tertentu ini yang sering saya gunakan, itu kebanyakan dia bekerja di susunan saraf pusat dan depresan. Artinya kebanyakan dia memberikan rasa tenang karena obat-obat itu biasanya ada yang anti nyeri gitu ya dan lain-lain. Berarti kan dia memberikan rasa tenang, rasa nyaman.
0: Apa ya?
1: Nah,
0: play gitu ya.
1: Play. Dia mengarah ke situ. Gitu. Makanya dia di antara nih, dia ini sebenarnya masih area yang legal di dunia kesehatan digunakan. Tapi ketika digunakan berlebihan, dia efeknya nanti akan mendekati seperti penggunaan narkoba. Tapi masalahnya kan kalau narkoba kan ya satu mungkin dapatnya kucing-kucingan sama itu kan ya, resiko hukumnya besar gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia bisa dapatkan gitu mungkin dari kebocoran dari sarana-sarana pelayanan kesehatan gitu ya, atau dari tempat-tempat lain yang tidak semestinya gitu. Nah, itu dia bisa dapatkan. Nah, ketika dia minum itu, dia merasa nyaman, merasa enak gitu ya. Kadang ada yang dipakai kerja, kerjanya supaya nggak stres. Ada yang begitu,
0: seperti itu.
1: Ada yang dipakai belajar. Tapi ada juga yang suka dipakai inilah, kayak kebut-kebutan gitu ya. Gitu, macam-macam. Nah, nanti sekali minum bisa jadi 2, 3, sampai 5 sekaligus gitu. Artinya memang dia tidak mengincar untuk pengobatan karena dia tidak sakit. Tapi mengincar itunya.
0: Kalau seperti itu ada efek.

0: Dia akan membeli terus, ingin walaupun dia nggak sakit, tapi ingin mengkonsumsi terus obat ini secara terus menerus. Ya, akhirnya ya tetap saja secara fisik dia rusak, secara psikis dia nanti ada ketergantungan, secara ekonomi pasti juga nanti akan ada pengeluaran yang mungkin secara terus menerus walaupun dia nggak sakit sebenarnya.
1: Seperti masalah. Menjadi tuntutan ya.
0: Betul.
1: Untuk dirinya sendiri.
0: Iya. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak minum obat itu kayak, ya kalau misalnya narkoba itu kayak sakau gitu ya, gejala putus obat itu. Oh pokoknya nggak enak deh pokoknya kalau nggak minum obat itu gitu. Padahal nggak perlu sebenarnya gitu.
1: Kayak misalkan kita biasa minum air putih, jadi tuntutan ya emang kering tenggorokan kita harus minum gitu ya.
0: Iya. Atau kayak minum kopi.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau nggak minum kopi dalam satu hari kayaknya nggak enak gitu ya. Padahal nggak minum kopi juga nggak apa-apa kan sebenarnya.
1: Kecanduan.
0: Iya. Kalau kopi kan ada kafeinnya ya, mungkin buat segar gitu.
1: Iya. Kembali satu pertanyaan, apa yang biasanya membuat masyarakat, terutama anak muda, yang bisa terjumus dengan penyalahan obat OOT?
0: Ah, iya. Jadi ini memang satu di masalah edukasi ya. Jadi masalah pemahaman. Ya pokoknya. Kalau mau tenang nih, dapat info entah dari lingkungan sekitarnya gitu ya, entah dari temannya gitu ya, dari tetangganya atau dari komunitas-komunitasnya gitu ya. Ya yang tadi lah mungkin sering balapan atau misalnya ada yang suka, nggak tahu lah kalau mungkin nggak di sini ya, tawuran dan segala macam ya. Akhirnya ditawarin obat itu. Tapi karena dia nggak paham juga bahwa itu sebenarnya kalau obat itu kan untuk orang yang sakit, tapi karena wah pokoknya nanti bisa jadi lebih berani, wah kalau misalnya obat ini kita bisa jadi lebih tenang, masalah hilang gitu ya dan sebagainya, akhirnya dikonsumsilah obat-obat itu gitu supaya mengincar ke arah situ. Jadi memang masalah pemahamannya juga nggak bagus gitu ya, makanya kita hari ini coba untuk sampaikan bahwa obat-obat itu tidak digunakan dengan cara yang seperti itu. Itu harus dengan diagnosa yang tepat dan dosis yang tepat. Kalau enggak nanti banyak kerusakan lah dari diri sendiri, nanti dari keluarga, dari lingkungan juga pasti semuanya akan terganggu gitu dengan masalah itu.
1: Salah penggunaan ya salah lagi nantinya,
0: iya,
1: Pak
0: betul.
1: Ya. Makin menarik yang terkait masalah obat racikan, obat setelan dan OOT. Iya. Dan sama Bung Tatuli nantikan kembali kita akan berbincang lebih panjang lain ya, lagi ya maaf, terkait masalah perobat-obatan untuk terutama anak muda di zaman sekarang. Tetap stay tune di 89 Bung Tatuli ya.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Kita bersama Multatuli FM. Iya, sahabat Multatuli kembali lagi di kemana-mana sahabat Multatuli semuanya. Nggak bosan ya, Pak ya?
1: Iya. Harus sering-sering ini kita.
0: Harus sering-sering edukasi. Ya. Iya, Tiga bersama Bapak Fauzi Ferdiansyah SIAPT ya, dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan juga Makanan dari Serang ya, sahabat Multatuli. Ya, karena memang di tahun 2026 ini ya, berdasarkan data yang disampaikan dari BPOM ya, penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Indonesia, betul nggak Pak, mencapai sekitar 1,4 juta?
1: Juta, iya, betul. Banyak, gitu. Ya? Dan ini kan dia akan berisiko bergeser ke pengguna narkoba, karena nanti ada satu titik mungkin yang tadi saya sampaikan, sudah nggak mempan lagi nih misalnya ya, dan dia butuh dosis yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan efek yang dia inginkan. Nah, nanti kekhawatirannya adalah dia akan bergeser nanti ke narkoba. Gitu.
0: Ya, ekonomi hancur, keluarga hancur, masa depan juga hancur. Ya, Pak Fauzi ya, sebelum pendengar nih, pendengar kita apalagi anak muda zaman sekarang ya.
1: Yeah.
0: Apalagi banyak sekali yang Gen Z ya, banyak sekali yang mungkin ikut-ikutan ya tren mungkin ya. Supaya pendengar kita tidak salah langkah, Pak Fauzi, ya, apa yang harus diperhatikan masyarakat sebelum menerima atau menggunakan obat?
1: Iya, jadi sahabat Multatuli, bahwa kalau kita menggunakan obat itu tidak seperti makanan. Pokoknya yang kita suka, enak, kita makan gitu ya, atau seperti kosmetik yang kita butuh ini langsung kita gunakan gitu ya. Nah, kalau obat memang butuh satu diagnosa yang tepat, jenis obat yang tepat, dan dosis yang tepat gitu. Nah, bagaimana kita supaya penggunaan ini tepat? Satu, tentunya menggunakan obat itu harus ada informasi yang jelas.
0: Iya.
1: Nah, informasinya baik dari dokter, tenaga kesehatan, ataupun misalnya informasi yang tercantum di labelnya itu sendiri gitu. Karena nanti di obat itu kan sebenarnya ada tiga jenis ya. Jadi nanti ada obat bebas yang lingkaran hijau, ada obat bebas terbatas, ada yang obat keras. Nah, nanti obat keras ini yang harus menggunakan resep. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita berbicara di obat keras, ya tentunya harus ada resep dari dokter. Kita harus dokter dulu ya, karena nanti namanya juga obat keras ya, antara efek terapi dengan efek sampingnya itu agak-agak risky gitu ya, agak-agak berisiko kalau misalnya kita tidak menggunakan secara tepat. Nah, tapi nanti di sini ada obat bebas terbatas yang kita bisa beli dan gunakan tanpa resep dokter. Nah, kita bisa beli bebas gitu ya, misalnya oh cuman obat mah misalnya sakit
0: asam
1: lambung gitu ya, tapi yang ringan gitu ya. Nah, itu ada yang lingkaran hijaunya, atau misalnya sakit kepala, demam, ada yang misalnya paracetamol gitu ya, yang lingkaran hijau. Nah, itu kan bisa dibeli langsung ya. Nah, tapi tetap kita harus baca informasi yang ada di dalam labelnya. Nah, maksimal sehari berapa kali sih? Iya. Kalau 3 kali 1 ya udah, berarti 3 kali 1 itu sehari 3 kali, sekali minum 1. Ah, gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti berlebihan. Nanti di situ ada indikasinya, kontraindikasinya, enggak boleh untuk ibu hamil misalnya gitu ya. Atau misalnya ada yang alergi ini dan lain sebagainya. Nah, itu semua informasi itu ada. Nah, itu satu, perhatikan informasi yang ada. Kalau misalnya tidak ada informasi apa-apa, mending kita hindari dulu. Nah, yang kedua adalah tentunya gunakan obat itu sesuai dengan aturannya tadi. Ya, jangan menggunakan konsumsi hanya berdasarkan rekomendasi teman atau pengalaman orang lain.
0: Iya.
1: Karena bisa jadi sakitnya satu orang dengan sakitnya yang lain itu bisa beda.
0: Iya.
1: Gitu. Apalagi rekomendasinya orang lain yang bukan tenaga kesehatan. Gitu. Nah, itu agak berat.
0: Mungkin penyakit orang
1: yang beda-beda. Mungkin penyakitnya bisa jadi sama.
0: Sama.
1: Tapi kondisi orang
0: kondisi
1: bisa beda.
0: Ya.
1: Kita punya laki-laki, perempuan, ada dewasa, anak-anak dan orang tua. Nah, itu aja udah beda tuh nanti. Ya. Membedakan kondisi fisiologisnya namanya tubuh ya. Yang ketiga, tentunya kalau beli obat di sumber resmi. Nah, nanti di apotek, di rumah sakit, di klinik gitu, kalau obat berizin gitu ya. Nah, itu sarana-sarana yang menjual belikan obat secara resmi dan terpercaya. Jangan sampai nanti ada di toko kosmetik misalnya gitu ya, yang tidak ada izin atau tidak ada penanggung jawabnya.
0: Ada yang seperti itu ya?
1: ada gitu. Makanya yang ini kadang-kadang yang kebut-kebutan nih kadang-kadang didapetin dari bengkel gitu. Nah itu agak aneh-aneh kan gitu. Tapi dia nyediain gitu. Gitu. Nah ini memang sudah mulai aneh-aneh nih sekarang. Nah itu bukan sarana-sarana pelayanan kesehatan yang memang pengelolaan obat gitu.
0: Bukan pada tempatnya.
1: Iya. Nah yang paling penting ini satu lagi adalah mengkonsumsi obat yang jangan mengkonsumsi obat yang kita tidak ketahui kandungannya, dosisnya, identitasnya. Ya kalau misalnya ada obat kita temukan ya yang seperti itu tanpa identitas, plastik polosan dan segala macam, ya satu kita hindari. Kalau bisa nanti bisa dilaporkan ke dinas kesehatan terdekat atau kita ke Badan POM itu akan lebih baik gitu.
0: Seperti itu ya Pak ya. Dan Pak nih sebagai kepala BPOM di Serang, tentu BPOM tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga memberikan edukasi, betul nggak?
1: Iya.
0: Iya. Kepada masyarakat, apa saja upaya BPOM dalam mencegah peredaran obat yang tidak sesuai ketentuan dan penyalahgunaan atau OOT?
1: Nah memang pengawasan kita sebutkan namanya pengawasan yang full spectrum. Jadi artinya obat ini kita awasi itu sebenarnya dari proses penelitiannya gitu ya, dari proses pre-marketnya. Jadi kan kalau obat itu nggak seperti makanan ya, sebelum diproduksi itu kalau makanan kan campur-campur, jadi jenis makanan baru gitu ya, bosan yang ini kita cari resep yang baru lagi, resep makanan tuh ya. Nah tapi kalau obat ini kan panjang, sebelum dia diizinkan kita keluarkan nomor izin edarnya aja uji praklinis dulu di hewan ya, uji klinis dulu di manusia. Nah kajiannya panjang baru nanti kita keluarkan izinnya, itu kita namanya penilaian sebelum obat ini beredar. Nah, ketika nanti nomor izin edarnya keluar, kita keluarkan izin produksinya, dia produksi, nah kita juga awasin cara produksinya seperti apa, harus memenuhi dengan standar cara pembuatan obat yang baik. Nah, habis itu nanti dia selesai diproduksi, keluar lagi ke sarana distribusi, ke sarana pelayanan kesehatan. Nah kita lakukan juga pengawasan di sana dari legalitasnya, kemudian juga nanti dari mutunya ya, kita sampling lagi pengujian, kita uji di laboratorium kita. Kemudian labelnya kita cek juga lengkap nggak informasi yang ada di situ gitu ya. Kemudian juga kalau nanti ada sesuatu penyalahgunaan tadi gitu ya, ataupun nanti ada yang ternyata produknya ilegal, ada yang memasukkan, ada yang ilegal, ada yang tidak terdaftar, kita punya satu fungsi namanya, mulai dari fungsi intelijennya, patroli cybernya, karena sekarang juga banyak yang jualan di dunia maya. Yang ketiga sampai ke kita proses projustisia ya, proses penindakan. Jadi kita bisa langsung ya ibaratnya proses hukum seseorang gitu. Jadi di kantor kita ada internalnya, ada patroli cybernya, ada juga penyidiknya gitu. Nah nanti kalau misalnya saya bawa ininya, kalau di yang di sana di video mungkin bisa lihat ya.
0: Nah boleh nih untuk
1: nah, saya punya tim penyidikan namanya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pakai kita base yang ini nih, pengawasan biasa pembinaan. Nah kita pakai ini.
0: Lebih serem tuh.
1: Kalau dilaporkan nanti bunyi ada bunyinya. Gitu. Proses hukum. Jadi kita bisa memproses hukum seseorang langsung.
0: Iya.
1: Jadi nggak perlu nunggu polisi.
0: Apalagi
1: kita punya penyidik sendiri. Gitu.
0: Terkait masalah penyalahgunaan yang OOT itu
1: betul.
0: Karena lebih serem mungkin
1: Nanti kita kerjasama juga nih, kalau misalnya kita butuh backup, bantuan gitu ya dari kepolisian. Yang matisnya pastinya nanti juga kita akan bekerjasama dengan kejaksaan, dengan pengadilan ya, dalam proses penegakan hukum gitu. Nah nanti ada yang bisa kita lakukan sendiri, ada juga yang kita bisa lakukan secara terpadu nih, nanti dengan dinas kesehatan. Kita juga nanti kerjasama dengan ID ya, IAI untuk apoteker, ada ID untuk dokter, ada IB untuk bidan, ya, ada PPNI untuk perawat gitu ya. Nah kita kerjasama dengan semua itu juga lintas sektor kita untuk bisa
0: Bapak bisa melihat ya, kalau misalnya ketika orang yang sudah menggunakan obat-obat yang seperti itu ya, dari mungkin raut wajah atau
1: bisa
0: ya,
1: itu bisa gitu. Satu, kita bisa lihat dari segi fisik gitu ya. Yang kedua biasanya nanti kalau misalnya dia ke rumah sakit atau berobat dengan gejala-gejala yang aneh-aneh lah gitu. Nah itu dari tenaga medis juga udah bisa menduga nih, wah ini menggunakan obat secara berlebihan.
0: apalagi
1: terjadi ketahuan kerusakan ginjalnya, kerusakan hatinya, gejala yang munculnya, oh ini mah bukan karena sakitnya dia, tapi karena menggunakan obat-obat secara tidak benar gitu.
0: Hal yang tidak wajar ya dari obat-obatan itu ya.
1: Betul.
0: Baik Pak Fauji, kita mungkin sudah banyak mendapatkan informasi hari ini. Sebagai penutup ya, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pendengar Radio Multatuli FM agar tetap aman dan bijak dalam menggunakan obat?
1: Ya, tentunya kita senantiasa mengimbau gitu ya ke sahabat Multatuli dan masyarakat secara umum seluruhnya, juga generasi muda nih khususnya nih ya, karena ini ada banyak sekali digunakan di generasi muda. Menggunakan obat itu harus menjadi konsumen ataupun pasien yang cerdas ya, tidak sembarangan membeli obat di mana saja atau tanpa identitas yang jelas atau tanpa judgement diagnosa yang jelas dari tenaga kesehatan berdasarkan informasi yang lewat sana sini. Nah, jangan seperti itu. Harus yang cerdas, walaupun nanti yang dibelinya ada obat bebas terbatas. Karena ada ya tuh yang disalahgunakan, OOT itu cuma sekedar obat batuk kadang gitu. Tapi digunakan berlebihan, sehingga menggunakan efek sampingnya yang dia kejar, akhirnya bisa fly tadi gitu ya. Cuma obat batuk padahal dia nggak batuk gitu. Nah, harus cerdas, walaupun nanti obat bebas atau obat bebas terbatas gitu ya, baca labelnya sebelum membeli, baca indikasinya, dosisnya, dan lain sebagainya. Dan itu harus senantiasa kita lakukan gitu ya. Kemudian juga cara menggunakannya ya, cara menggunakannya itu harus sesuai dengan yang kalau misalnya nanti kalau dari dokter ya, nah, walaupun sudah diracik, biasanya ditulis ulang sama tenaga kefarmasian tuh, ada label baru, walaupun bukan label aslinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau nanti ada yang harus dihabiskan, misalnya seperti antibiotik, itu harus dihabiskan. Jangan sampai ada yang sisa, walaupun nanti tubuh kita sudah enakan, sudah kita sembuh. Beda nanti seperti paracetamol, udah nggak pusing, udah nggak demam, itu bisa di stop. Tapi kalau misalnya antibiotika gitu ya, seperti amoxicillin gitu ya dan lain sebagainya, itu harus habis. Kalau nggak tadi bisa resistensi.
0: Balik lagi
1: si bakterinya itu kayak belum mati sempurna gitu. Jadi
0: balik lagi bisa. Dari ke awal apa gimana Pak?
1: Iya, nanti harus pengobatan lagi dari awal atau nanti menggunakan dosis yang lebih tinggi.
0: Dibom lagi.
1: Nanti kalau dosis lebih tinggi biasanya efek sampingnya juga akan terasa lebih berat lagi. Kalau nanti sampai tadi ada titik di mana tidak bisa diobati, ya itu tinggal kita wassalam.
0: Gitu, sangat ya. Menarik
1: dan
0: ya.
1: Tempatnya tadi ya harus di tempat-tempat yang terpercaya. Karena kita mau berobat nih ya, mau sembuh, ya ke rumah sakit, ke klinik, ke apotek.
0: Terkait mungkin masalah pengedaran ya tadi Bapak sudah sebutkan, meskipun hanya di dalam botol atau obat batuk.
1: Iya, ada produk obat batuk tuh.
0: Itu bisa dibilang penyelundupan atau apa sih?
1: Nah, enggak. Karena kan itu obat yang biasa dijual.
0: Oh, biasa gitu.
1: Iya.
0: Cuman agak dosisnya.
1: Dosisnya yang dipakai. Nah, ini masalahnya obat itu cara penggunaannya yang abuse, berlebihan. Dia obat batuk. Nah, kayaknya obat bebas terbatas ya, ada satu merek tuh. Nah, isinya dextromethorphan. Gitu. Nah, ada satu mereknya. Dan itu dijual, ya maksudnya di relatif lebih bebas ya, obat bebas terbatas ya, toko obat gitu ya, atau obat berizin itu ada gitu. Sebenarnya kalau fungsi awalnya ya untuk mengobati
0: obat
1: batuk. Nah, tapi ketika dia dibeli sekali minum 5 misalnya atau 10 gitu ya, cairan itu ya efek lainnya akan terasa. Dia nggak akan mengobatin. Ya karena nggak sakit batuk juga ya, nggak ngobatin batuknya, tapi dicari efek lainnya tuh.
0: Tidak pada tempatnya.
1: Tidak pada tempat, ya betul.
0: Iya, banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya untuk terkait masalah obat, penyalahan obat dan obat racikan, obat setelan juga, bahkan sampai OTT ya, terkait masalah closing statement ya Pak, boleh disampaikan untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih ya sahabat Multatuli untuk hari ini perbincangan kita terkait masalah obat-obatan. Semoga saja sahabat Multatuli bisa lebih bijak lagi ya, bisa lebih apa ya, pintar ya, dalam kita juga perlu tahu apa yang harus kita konsumsi, apa kandungannya, berapa dosisnya, dan bagaimana aturan penggunaannya. Jangan pernah, tadi kata Papa Uji, jangan pernah mudah apa ya menerima ya, atau hanya tahu di situ tempatnya ya. Dan obat yang tidak jelas identitasnya, dan obat setelan apa saja yang berbeda dengan obat racikan, dokter ya. Dan sahabat Multatuli, terima kasih untuk perjumpaannya hari ini, sangat menarik sekali pembahasannya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya Pak,
1: Insya
0: Allah. Terima kasih untuk Bapak sudah berkunjung di Radio Multatuli FM ya, terima kasih untuk edukasi dan informasinya. Mungkin ada yang disampaikan untuk sebelum penutup Pak?
1: Terima kasih juga ini kerjasamanya kita dengan Radio Multatuli ya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang sangat baik untuk masyarakat kita, dan memang tujuan kita nanti ada sistem jaminan kesehatan kita yang mudah-mudahan kita on the track, kita kan ingin tetap aman dan on the track gitu ya, dalam jalur penjaminan kesehatan. Jangan sampai nanti kita mendapatkan sesuatu yang malah repot karena kita sibuk ngobatin yang penyakit-penyakit baru yang muncul, gitu ya. Kan kita punya visi Indonesia emas ya, 2045, jangan sampai nanti Indonesia cemas karena banyak yang sakit. Iya.
0: Iya, sahabat Multatuli, kita pamit undur diri. Bilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Your day sounds good.

Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtiar selaku Kepala Keamanan Rumah Sakit Misi Lebak. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Arti merdeka bagi saya, merdeka adalah ketika kita bebas menentukan masa depan bangsa ini. Bebas pendapat, bebas berkarya, dan bersatu dalam perbedaan. Mari terus isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia maju, merdeka!
6: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

0: Rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dilakukan karena ketika hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951 atas ide dari Yusuf Rono Dipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infantri Epi dan Ramil Gunung Kencana Kodim 0603 Lebak. Arti merdeka bagi saya di zaman sekarang ini bukan lagi soal mengangkat senjata melawan penjajah fisik. Di era modern ini, merdeka berarti bebas dari kebodohan, ketakutan berekspresi, serta memiliki kebebasan finansial dan akses yang adil terhadap pendidikan serta kesehatan tanpa diskriminasi. Berkarya dan hidup aman tanpa diskriminasi atau perundungan. Lepas dari rasa cemas berlebihan dan tekanan mental akibat standar hidup orang lain atau kecanduan media sosial. Terima kasih.
6: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Kain bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari pasukan Jepang yang kala itu sedang berada di kantor Jawa Hokokai.
1: Delapan sembilan Multatuli FM.

Sholat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawa, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik. Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
4: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu, ayan. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga, nak.
5: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, hipertensi dan diabetes menjadi penyakit yang paling dominan ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis atau CKG terhadap 5.418.251 warga Banten. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kedua penyakit ini dapat memicu komplikasi apabila tidak dikendalikan dengan baik. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, hasil pemeriksaan CKG harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperbaiki pola hidup. Menurutnya, pengobatan saja tidak cukup. Upaya pencegahan melalui pola hidup sehat juga perlu diperkuat. Masyarakat diminta memperhatikan pola makan, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta meningkatkan aktivitas fisik. Andra juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut mengetahui kondisi kesehatan melalui pemeriksaan. Manfaat CKG turut dirasakan masyarakat, salah satunya Wani, yang mengaku pemeriksaan gratis membuatnya lebih mengetahui kondisi kesehatan sekaligus terdorong menjaga pola makan. Ia berharap program CKG terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Shh, Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Inilah

0: Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
9: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
8: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Assalamualaikum. Halo, saya Ria Yusnita. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Arti merdeka bagi saya adalah ketika mampu berpikir, belajar, dan berkarya tanpa takut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, saya mengartikan merdeka berarti memberikan ruang kepada murid untuk belajar dengan gembira, berani berpendapat, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-555-54 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Asyik! Itu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
6: Ohnya, bara ringung kieu. Nya kedeung deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jiga na.
7: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: proklamasi. Kami.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, di tahun 2026 terdapat sejumlah fakta yang menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pemerintah menetapkan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Tema ini mencerminkan arah pembangunan serta pesan utama negara untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Eh, masa Allah baik budak. Iu panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih iu teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Ibu, maafkan semua kesalahan Aidil. Jikalau selama ini Aidil belum bisa membahagiakan ayah dan ibunya.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Telah tiba, LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Inilah peserta tarik tembang tahun 2026.
1: Momen ini dipersembahkan oleh Ajun Print. Ajun Print melayani cetak spanduk, bikin kaos, jersey, lanyard, bendera, dan lain-lain. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengoptimalkan pemeriksaan cek kesehatan gratis di tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan alun-alun guna meningkatkan pencapaian maksimal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Dr. Firman Rahmatullah di Lebak mengatakan, pihaknya menginstruksikan kepada petugas di 44 puskesmas agar mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan CKG di tempat umum sehingga dapat terdeteksi gejala penyakit di masyarakat. Sejauh ini berdasarkan data CKG, Kabupaten Lebak pada Juli 2026 masuk peringkat 4 di Banten dengan realisasi sebanyak 626.406 jiwa atau sekitar 41,66% dari penduduk 1,5 juta jiwa. Pencapaian tersebut sudah dilakukan ke berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Sekretariat Pemerintah Lebak, TNI, Polri, sekolah, perusahaan swasta, dan lainnya. Karena itu pihaknya meminta petugas puskesmas agar mengoptimalkan CKG di tempat umum agar semua warga Lebak bisa dilakukan CKG. Sebab pemeriksaan CKG itu jika positif teridentifikasi diabetes mellitus atau gula darah dan hipertensi dan jantung, maka dapat menjalani pengobatan rutin di rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan. Dalam masa pengobatan tersebut ditangani dokter spesialis dalam agar tidak berpotensi menimbulkan komplikasi penyakit hingga mengalami stroke.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, gak usah kali ya. Hai, ditemu lagi bersama saya Lilo Rohili. Seperti biasa, siap mengajak dan juga menemani sahabat Mutatuli semuanya di Mutatuli Malam, tepat di hari ini, di hari Kamis tanggal 11 Agustus di tahun 2026. Dan seperti biasa, kurang lebih 3 jam ke depan menemani sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan pukul 9 malam.

89.3 FM, cerdas, informatif, dan selotip. Ada Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta di jam 19.43 untuk malam hari ini. So, apa kabar hari ini sahabat Duta Tuli? Buat Anda yang baru saja pulang dari tempat kerja, yang sedang duduk santai di rumah, atau mungkin yang masih terjebak di perjalanan menuju rumah, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini gimana? Sudah melewati berbagai macam cerita apa saja? Apakah ada pekerjaan yang selesai dengan lancar? Adakah juga yang mungkin bikin kepala agak sedikit pusing? Tapi apapun yang terjadi hari ini, sekarang waktunya untuk menarik nafas sejenak dan melepaskan semua beban pekerjaan. Jadi buat Anda nih yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru. Yang penting sampai rumah dengan selamat. Dan buat yang sudah sampai rumah, yuk istirahatkan badan. Lepaskan penat dan juga nikmati malam hari ini. Tetap bersama kami terus ya, karena malam ini akan ada musik-musik pilihan, cerita menarik dan juga tentu saja teman terbaik untuk menemani waktu santai Anda. Oke, seperti biasa sampai dengan pukul 9 malam, tetap stay tune terus di 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ngapain?
5: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
4: Hari gini.
5: Lah terus?
4: Baca nih.
5: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
4: Baca lagi nih.
5: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
4: Ini ada di bagian ini.
5: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
4: Yang ini. Santai.
5: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
5: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
4: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
6: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
7: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
8: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
7: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
8: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
9: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka. Saya Haji Sukanta, Ketua Umum Satuan Adat Banten Kidul atau yang disebut dengan Sabaki. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bagi saya, merdeka adalah sebuah kebebasan. Kebebasan bangsa Indonesia dari tekanan, dari kekangan, dari penjajahan, termasuk dari perhambaan dari bangsa-bangsa lain, sehingga Indonesia bebas menentukan arah kemana bangsa ini mau dibawa. Oleh karena itu, tidak ada tawar-menawar bahwa kita harus bersyukur atas perjuangan para pendahulu kita, proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mewariskan kebebasan, kebelengguan, perhambaan dari bangsa-bangsa penjajah, sehingga bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri bagaimana menentukan arah sedepan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata
2: Tempat
1: baru
2: di Lombok. Berada sekitar 100 km.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 13 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, hipertensi dan diabetes menjadi penyakit yang paling dominan ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis atau CKG terhadap 5.418.251 warga Banten. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kedua penyakit ini dapat memicu komplikasi apabila tidak dikendalikan dengan baik. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, hasil pemeriksaan CKG harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperbaiki pola hidup. Menurutnya, pengobatan saja tidak cukup. Upaya pencegahan melalui pola hidup sehat juga perlu diperkuat. Masyarakat diminta memperhatikan pola makan, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta meningkatkan aktivitas fisik. Andra juga mengingatkan masyarakat agar tidak takut mengetahui kondisi kesehatan melalui pemeriksaan. Manfaat CKG turut dirasakan masyarakat, salah satunya Wani, yang mengaku pemeriksaan gratis membuatnya lebih mengetahui kondisi kesehatan sekaligus terdorong menjaga pola makan. Ia berharap program CKG terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Dilansir dari antaranews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengoptimalkan pemeriksaan cek kesehatan gratis di tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan alun-alun guna meningkatkan pencapaian maksimal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Dr. Firman Rahmatullah di Lebak mengatakan, pihaknya menginstruksikan kepada petugas di 44 puskesmas agar mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan CKG di tempat umum sehingga dapat terdeteksi gejala penyakit di masyarakat. Sejauh ini berdasarkan data CKG, Kabupaten Lebak pada Juli 2026 masuk peringkat 4 di Banten dengan realisasi sebanyak 626.406 jiwa atau sekitar 41,66% dari penduduk 1,5 juta jiwa. Pencapaian tersebut sudah dilakukan ke berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Sekretariat Pemerintah Lebak, TNI, Polri, sekolah, perusahaan swasta, dan lainnya. Karena itu pihaknya meminta petugas puskesmas agar mengoptimalkan CKG di tempat umum agar semua warga Lebak bisa dilakukan CKG. Sebab pemeriksaan CKG itu jika positif teridentifikasi diabetes mellitus atau gula darah dan hipertensi dan jantung, maka dapat menjalani pengobatan rutin di rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan. Dalam masa pengobatan tersebut ditangani dokter spesialis dalam agar tidak berpotensi menimbulkan komplikasi penyakit hingga mengalami stroke. Dilansir dari antaranews.com, Kepolisian Resort atau Polres Lebak dan TNI melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah tersebut sehubungan musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Kapolres Lebak AKBP Arninsi di Lebak mengatakan, pihaknya bersama TNI melakukan pemantauan di sekitar hutan Panggarangan guna pencegahan karhutla sehubungan musim kemarau panjang. Selain itu juga pihaknya menghimbau masyarakat yang membuka lahan untuk ladang pertanian agar tidak membakar rumputan ilalang yang kering. Begitu juga masyarakat dihimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan ke areal hutan karena khawatir terjadi kebakaran. Selama ini Kabupaten Lebak adalah wilayah terluas memiliki kawasan hutan, diantaranya hutan konservasi TNGHS, hutan adat Baduy, hutan produksi serta hutan milik masyarakat. Kanit Binmas Polsek Panggarangan Kabupaten Lebak, Aibda Ferry Alamsyah mengatakan, pihaknya mensosialisasikan pencegahan karhutla di sekitar masyarakat yang tinggal di hutan kaki gunung kawasan Taman Nasional Gunung Halim Putsalak. Bahkan pihaknya dengan masyarakat dan tokoh serta pemuka adat di Desa Sukajadi Kecamatan Panggarangan menjaga untuk mencegah karhutla. Sementara itu, anggota TNI Sartu Asep mengatakan, sebagai petugas Babinsa di Desa Sukajadi, yang mengoptimalkan pemantauan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kawasan hutan tidak terjadi karhutla. Dilansir dari antaranews.com, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten memperkuat toleransi umat beragama sebagai bagian penting menjalin persatuan dan kesatuan bangsa di daerah setempat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebak, Badru Salam dalam keterangannya mengatakan, masyarakat Kabupaten Lebak yang memiliki keberagaman, baik keyakinan, suku, sosial, budaya, dan bahasa, tapi persatuan dan kesatuan semakin kuat dan kokoh. Ia menjelaskan keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dipelihara dan dijaga dengan baik untuk menjalin kedamaian, keharmonisan, serta toleransi. Selama ini menurutnya, masyarakat Kabupaten Lebak hidup dalam suasana religius, saling mencintai, menghormati, dan menghargai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Kabupaten Lebak memiliki kampung moderasi beragama tersebar di 3 kecamatan, antara lain Rangkas Bitung, Leuwi Damar, dan Maja. Masyarakat setempat memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana warga Baduy. Mereka hidup rukun dan saling menghormati. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Lebak, Khairuddin, menyatakan kerukunan harus diperkuat di tengah keberagaman di daerah ini agar kehidupan masyarakat damai, harmonis, dan sejahtera. Ia mencontohkan, kerukunan masyarakat Kabupaten Lebak di tengah keberagaman ini terbukti dengan kehidupan berdampingan di kawasan Citra Maja City dengan adanya sarana ibadah, yakni masjid, musola, dan dua gereja Kristen dan Katolik. Sarikam, seorang tokoh masyarakat Baduy, mengatakan keberagaman di daerah ini luar biasa karena dilestarikan dan dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan damai, cinta, serta saling melindungi.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
5: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan melegenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Satu lagu yang merupakan merupakan insert unggulan kita, yaitu Mutatuli Throwback, yaitu Tato dengan Satu Senyum Saja, sudah membawa kita ke jam 20 lewat 15 menit untuk malam hari ini. Terima kasih yang masih terus stay bersama kami di Mutatuli Malam sampai dengan pukul 9 malam. Sahabat Mutatuli, tentu saja setelah pulang kerja ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk supaya pikiran kita lebih rileks. Yang pertama, mandi atau cuci muka. Ini bisa menghilangkan rasa lelah dan juga membuat tubuh terasa lebih segar. Makan dengan tenang, jangan langsung melakukan pekerjaan lain sambil makan. Kemudian mungkin beri waktu jeda dulu tanpa pekerjaan apapun, karena supaya lebih santai, lebih rileks, dan menghindari pokoknya hindari sesuatu yang bersifat scrolling, mengecek chat, email, kalau memang tidak benar-benar mendesak gitu ya. Kemudian Anda bisa melakukan aktivitas santai kurang lebih sekitar 15 hingga 30 menit. Misalnya saja duduk santai, listening the music, atau mungkin membaca, atau nggak melakukan apa saja, cuma rebahan aja, itu sesuatu yang sangat berguna loh. Kemudian juga bisa, apalagi ya kira-kira, agak sedikit bergerak kali ya supaya tidak mager gitu. Jalan kaki ringan atau stretching agar tubuh tidak kaku setelah bekerja. Kemudian ngobrol dengan keluarga atau teman bisa membantu melepaskan stres, dan bisa juga membuat journaling gitu ya. Menuliskan hal yang perlu dilakukan untuk esok hari, mungkin sekitar 2-3 poin agar pikirannya tuh tidak terus ke bawah-bawah gitu ya, pikiran pekerjaan. Aduh, ini belepotan banget sih. What's going on with me gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah menjaga waktu tidur. Nah, usahakan tidur cukup dan juga tidak terlalu sering begadang gitu, sahabat Mutatuli. So, make your relax time gitu ya. Setelah pulang kerja, jangan merasa harus terus produktif. Ada kalanya memang harus istirahat. Dan istirahat itu juga bagian dari produktivitas gitu. Jadi jangan sampai disepelekan, oke? Okay? Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
7: Ajun Print buka setiap hari.
6: Ajun Print, selalu ngeprint.
8: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
8: Hari gini.
1: Lah terus?
8: Baca nih.
1: Multatuli FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
8: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
8: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
8: Yang ini.
7: Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG Multatuli FM atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang.

Sirine ambulans tergantung situasinya. Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Kutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtiar selaku Kepala Keamanan Rumah Sakit Misi Lebak. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Arti merdeka bagi saya, merdeka adalah ketika kita bebas menentukan masa depan bangsa ini, bebas pendapat, bebas berkarya, dan bersatu dalam perbedaan. Mari terus isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri ini. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia maju, merdeka.
1: Multatuli lagu hits hari ini.
2: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang terus setia mendengarkan acara ini, ditemani bersama saya Lilo Rohili sampai dengan acara ini selesai. Semoga lagu-lagu dan informasi ringan yang disajikan mampu menginspirasi sahabat Mutatuli semuanya. Sahabat Mutatuli, selain sebagai makhluk yang memiliki perasaan, di mana setiap manusia pasti pernah merasa sedih, manusia pun merupakan representasi dari makhluk sosial. Sekalipun beberapa orang memiliki karakter introvert, namun tetap saja seorang introvert memerlukan waktu untuk bercerita dan bersosialisasi dengan satu atau dua yang dipercaya, terutama ketika ada kesedihan yang menyelimutinya. Tentu ini sangat wajar terjadi, terutama jika realita tidak seindah harapan, baik dalam urusan pertemanan, percintaan, kesehatan, atau pekerjaan. Boleh bersedih, tapi jangan terlalu lama, sebab bahagia berhak datang kapan saja. Oleh karena itu, salah satu tips yang bisa dilakukan agar bisa tetap hidup dengan bahagia adalah tidak larut dalam kesendirian dan kesedihan. Tetap semangat terus ya di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik aktif.

0: Sobat.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
1: Baca lagi nih.
2: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
1: Ada di bagian ini.
2: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
1: Yang ini. Santai.
2: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
2: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
1: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

Mohammad Hatta, salah satu pahlawan Indonesia yang juga dipanggil sebagai Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang wakil presiden yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bersama Bung Karno, Mohammad Hatta mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta banyak menulis tentang ilmu koperasi, sehingga perannya tersebut mendapat julukan Bapak Koperasi.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng kita berdua. Saya Riku Talestu
1: dan Jarwo Aditya.
0: Nah, luar biasa di malam hari ini kita kembali hadir di acara Dangdut. Ya, tentunya semoga kabar baik terutama untuk Anda yang saat ini sudah gabung di 89 Multatuli FM di acara Dangdut, terutama penggemar Dangdut ya.
1: Oke. Okay. Dan kita berharap bahwa apa yang kita sajikan di setiap malamnya ini bisa terus menemani, okay, kemudian juga melengkapi suasana malam Anda, mm-hmm, di tengah menjelang kemeriahan ya. Bulan ini ya, bulan Agustus yang berkaitan dengan menyambut HUT RI
0: ya, betul
1: yang ke 81 tahun ini ya,
0: ya.
1: Jadi usia kemerdekaan kita sudah di usia yang ke 81 tahun.
0: What?
1: Dan ini merupakan usia yang cukup tua juga gitu ya.
0: Mm-hmm, benar.
1: Karena sudah ada berangkat di angka 80 tahun tuh, kalau seibarat usia itu masa-masa sudah apa ya?
0: Sudah
1: mapan gitu ya.
0: Mapan seharusnya.
1: Ya, artinya sudah mapan tuh ya, dari mulai lahir, kemudian mulai belajar. Mulai belajar, kemudian jalan, ya, mengetahui, dan akhirnya mempelajari dan juga mempraktekkan seperti itu.
0: Ya.
1: Dan beberapa pengalaman juga pastinya selama beberapa tahun itu sudah menjadi tolak ukur.
0: Betul sekali.
1: Tolak ukur sebuah peningkatan, mm-hmm, dari awal sampai dengan di titik ini seperti
0: di titik
1: itu.
0: Sampai sekarang ya.
1: Dan tentunya juga ya kita ketahui bahwa dari era kemerdekaan ya, awal kita memperjuangkan kemerdekaan sampai dengan hari ini itu banyak kemajuan yang memang diakui ataupun tidak, memang sampai dengan saat ini kemajuannya sangat dirasakan,
0: mm-hmm,
1: oleh kita semuanya,
0: yeah,
1: ya, yang artinya dari kemerdekaan itu banyak kebebasan yang memang kita dapat rasakan ya, yang tentu di era penjajahan itu kebebasan itu tidak kita dapatkan karena mendapatkan cengkraman dari para penjajah,
0: mm-mm,
1: untuk tidak bisa bangkit, untuk tidak bisa berbicara, sehingga pemukiman tersebut membuat kita tuh selalu menderita.
0: Betul,
1: ya,
0: sekali.
1: Dan dari penderitaan tersebut itulah para pejuang, para pahlawan memiliki kemauan kuat untuk bekerja keras dan memperjuangkan hak-haknya untuk merdeka.
0: Iya.
1: Karena bagaimanapun ketika kita tidak merdeka itu kita jalankan itu tidak merasa aman, ya. Kemudian juga memiliki suara juga tidak akan sampai karena berada di posisi yang menderita dari kungkungan penjajah. Tapi dengan kemerdekaan ini akhirnya kita bisa bebas, kemudian juga bisa mengekspresikan kebebasan tersebut dan bisa membangun negara ini sampai dengan titik ini. Seperti itu. Dan tentu dalam memperingati HUT RI yang ke-81 peringatannya sudah dilakukan ya di tingkat masyarakat, kemudian juga di seluruhnya gitu, memperingati HUT RI dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mengingat para pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan kita yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan di HUT RI yang ke-81 ini, tinggal bagaimana bisa menjalankan cita-cita para pejuang yang sudah mendahulu kita, yang sudah memerdekakan kita dengan hal-hal yang lebih baik.
0: Oke, baik ya. Itulah informasi dari Bang Jarwo ya,
1: iya,
0: mengenai proklamasi kemerdekaan yang sudah ke-81 ya. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana semarak di malam hari ini ya, sambil melepas lelah terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, mungkin seharian tadi Anda disibukannya dari kegiatan pagi, siang, dan sore hari tadi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini juga sedang beres-beres ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan dalam acara-acara menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya.
1: Iya.
0: Sambil dengerin lah Radio Multatuli FM
1: hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, baik.

lantang, lugas, dan adaptif. Tarikan garis sirkular yang membentuk logo tidak hanya menciptakan estetika visual yang kuat, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan kolektif bangsa Indonesia keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemajuan yang saling terhubung.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

0: Iya, ada Buta Karena Cinta Bang Jarwo nih.
1: Iya. Ini lagu yang biasanya kita kenal, banyak yang menyanyikannya tuh kebanyakan tuh cowok ya.
0: Cowok, iya.
1: Versi cowok gitu. Tapi kalau hari malam ini kebetulan ini yang nyanyinya versi cewek.
0: Cewek, Sri Devi
1: dan
0: namanya.
1: Dan agak sedikit berbeda.
0: Beda ya.
1: Kemudian juga agak sedikit menyentuh gitu ya.
0: Nyerep gitu ya.
1: Nyerep gitu. Tapi
0: hati.
1: Memang sih secara isi lirik dan lagunya ini tuh memang cocok dan pasnya tuh cowok gitu ya.
0: Iya, cowok.
1: Versi cowok karena ini berkaitan dengan
0: keadaan ya.
1: Keadaan dan kondisi bagaimana seseorang yang dia tuh buta karena cinta.
0: Benar.
1: Buta karena cinta yang apa namanya rela meninggalkan ataupun juga tidak mendengar apa yang menjadi kata orang tuanya demi untuk cintanya yang dia pilih begitu.
0: Nah, begitu ya.
1: Namun pada kenyataannya apa yang dia sudah percayakan, apa yang sudah dia korbankan tidak mendapat balasan yang setimpal, malah sebaliknya. Gitu.
0: Sebaliknya ya.
1: Malah sebaliknya orang yang dia cintai dan dia agungkannya itu pergi gitu tanpa pesan.
0: Enggak ngomong enggak apa ya.
1: Ngomong enggak apa gitu.
0: Kenapa itu?
1: Padahal kalau mau ke WC ngomong aja padahal ya. Neng mau ke WC misalkan. Toh kita toh si A-nya juga enggak bakal ngikutin, enggak bakal ngintip padahal ya.
0: Enggak bakal lah. Kunci dikunci. Aduh.
1: Iya biar nggak terlalu serius gitu kan,
0: iya,
1: gitu. Jadi nggak kalau serius itu pasti bawaannya mendalam.
0: Cepat tua ya, cepat ya.
1: Nyerep gitu kan. Ini nyerep kalau misalkan bagi seseorang yang mengalami hal seperti ini, ketika tadinya jalan lancar, nggak ada masalah, nggak ada rintangan, nggak ada ujian, tapi pada saat titik seperti ini dialami gitu.
0: Dialami ya.
1: Akhirnya kan mengingat yang sudah lalu gitu, padahal aku sudah apa namanya mengorbankan segala-galanya buat kamu loh Neng. Tidak selingkuh loh Neng. Tidak kucap kicip gitu kan. Hanya tertuju kepadamu.
0: Pokoknya mah.
1: Sampai omongan orang tuaku tidak aku pernah dengarkan hanya karena kamu loh Neng.
0: Nah demi kamu.
1: Tapi kenapa di saat seperti itu kamu malah meninggalkan aku serangan gitu.
0: Aduh.
1: Jadi ini tidak mendapatkan balasan yang setimpal.
0: Iya.
1: Jadi kebalasan mendapat balasannya itu ya malah sebaliknya.
0: Mm-mm.
1: Jadi sebuah pengkhianatan. Jadi sebuah kekecewaan yang dirasakan dari seseorang yang memiliki hati mulia, hati yang tulus, yang benar-benar mencintai.
0: Jadi gambaran ini perasaannya bucin kali ya.
1: Iya. budak cintrong.
0: Bucin. Cinta yang jero ini.
1: Iya, Mang Iko nyokokan bucin. Kayaknya sering nonton drama Cina ini, ya. Bucin itu kan gitu, dia rela mengalah orang-orang terdekat, termasuk orang tuanya nggak didengar demi orang itu bucin kan,
0: bucin.
1: Gitu.
0: Punya cinta ya. Terus apa lagi Bang Jarwo nih ya, kasihnya secara tulus tanpa batas nih. Ya, tapi hingga rela berkorban banyak namun ketulusan itu dibalas dengan kepedihan.
1: Kan tadi dibilang. Ini kan kayak seperti apa namanya? Air susu dibalas air tuba. Ketika orang yang sudah benar-benar mengerahkan atau menyerahkan segalanya gitu. Akan tetapi tidak mendapatkan balasan yang setimpal
0: itu
1: gitu.
0: Itu gara-gara air susu apa itu ya?
1: Kenapa?
0: Gara-gara air susu apa itu?
1: Mungkin expired itu. Expired ya. Jadi kemasannya sih memang bagus gitu, tapi ternyata expirednya tertutup gitu. Akhirnya kayak dibahas air tuba.
0: Iya, tuba ya.
1: Jadi keracunan gitu kan. Bawaannya pengen ke belakang lagi mencret gitu. Karena susunya sudah kadaluarsa.
0: Beda ya.
1: Gitu.
0: Rasanya juga.
1: Tapi ada loh yang tidak ada masa expirednya itu.
0: Ada ya.
1: Ada itu.
0: Wah, luar biasa udah kontrol ya Bang Jarwo ya.
1: Kenapa?
0: Udah pernah ya nyontrol ya.
1: Bukan gak pernah nyontrol. Itu ditanyain kemanapun juga gak bakal apa namanya pasti nggak bakal ada masa expirednya itu.
0: Oh, udah disidikili ya udah ya.
1: Dulu itu kayak apa tumpeng katanya.
0: Tumpeng.
1: Sekarang udah kayak keluar ceplok.
0: Beda ya. Aduh, ini ya, gara-gara pengkhianatan ketidakpastian sih ya. Ini gara-garanya hubungan yang awalnya yakini penuh kasih justru berakhir ditinggal.
1: Iya.
0: Tanpa ada penjelasan yang pasti begitu ya.
1: Jadi ditinggalkan, udah banyak berkorban, udah banyak mengalah, ya kan, demi sang bango gitu kan, demi sang kodok. Tapi sang kodoknya lari pergi tanpa pesan gitu kan,
0: tega amat,
1: sehingga membuat sang bango ini merasa kecewa,
0: waduh,
1: sakit hati, dan merasakan penyesalan yang sangat dalam.
0: Waset,
1: gitu, kayak sumur nih mani.
0: Bener, sumur bor nih.
1: Dan kami juga nanti buat yang mau bergabung lewat WhatsApp-nya yang biasa ini boleh dikirimkan ke WhatsApp-nya Aditya ya.
0: Iya,
1: di 08774 kali 51 3162. Berharap sih pilihan lagu-lagunya tuh yang bisa kita bisa kupas gitu kan.
0: Nah, itu seninya itu.
1: Itu seninya gitu. Jadi kan enggak hanya mendengar lagu aja. Tapi tanpa ada
0: lengkap ini mah.
1: Pengupasan dari Mang Iko dan Mang Jarwo gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi biar kita bisa mengupasnya sedikit.
0: Nah, sedikit-sedikit ya dikupas ya.
1: Ya, jadi silakan kirimkan pilihan lagunya. Apakah lagunya tuh berapa sih lama lagu-lagu yang pernah punya cerita tersendiri,
0: iya.
1: pernah dialami
0: ya,
1: dikagumi kayak gitu kan. Terus denger lagu ini ingat lo waktu saya lagi apa namanya lagi ngintai,
0: waduh,
1: ngintai, lagi ngintai si
0: di pohon mangga ya,
1: lagi ngintai si Anu tuh, gitu. Terus ditanyakan sama kita, terus bagaimana pengintaiannya?
0: Nah,
1: gagal total,
0: wah,
1: gatot.
0: Gatot.
1: Karena tidak sesuai prediksi gitu kan. Nah, ini bisa lagu ini ya bisa kita puterin gitu kan.
0: Iya, benar. Oh,
1: makanya silakan di request di 08774 kali 51 3162. Nanti di jam 10 kita bacain ya.
0: Ya, silakan ya yang mau ikut gabung ya, di mana nomornya tadi? Pelan-pelan.
1: Di 08 7 4 kali 51 3162. Mangga ya yang mau kirim.
0: Oke, baik ya. Yuk.

0: Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ada kepastian Bang Jarwo.
1: Ya, jadi lagu ini mengingatkan sama rekan kita almarhum.
0: Oh iya.
1: Bapak Ahmad Safaat.
0: Safaat ya.
1: Kita juga turut mendoakan semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Diterima amal ibadahnya.
1: Kemudian amal ibadahnya diterima, kemudian juga diterangkan kuburnya ya.
0: Amin.
1: Karena lagu kepastian ini sering kita dengarkan, sering kita nyanyikan. Masa di mana ruang beliau produksi ada, tempat beliau itu berpindah-pindah ya.
0: Iya.
1: Dari mulai di samping kita sampai di depan kita.
0: Iya,
1: sehingga ketika lagu ini mulai didengarkan lagi, jujur kita mengingat beliau gitu kan.
0: Ya, betul sekali.
1: Mengingat beliau dan lagu ini juga memiliki cerita tersendiri.
0: Iya benar.
1: Memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana sebuah hubungan yang ingin adanya sebuah kepastian.
0: Iya.
1: Ingin adanya sebuah kepastian.
0: Tapi.
1: Gitu. Jadi sebuah status dalam sebuah hubungan.
0: Betul.
1: Yang kemudian dalam hubungannya ini seperti bukan keraguan-raguan ya?
0: Iya.
1: Ya, keraguan-raguan ada.
0: Seorang dalam hubungan asmara karena pasangannya tidak peduli serta mengabaikan ketulusan cinta yang telah diberikan.
1: Iya.
0: Jadi benar kita, beratnya kita itu benar-benar cinta tulus hati kita ya, tapi mengabaikan.
1: Tapi,
0: orang yang kita cintai tersebut mengabaikan begitu ya.
1: Iya, jadi memunculkan keraguan-raguan karena ada ketidakpedulian dari satu pasangan.
0: Betul sekali.
1: Yang di sisi lain, dalam status mereka pasangan itu disebut pasangan gitu loh. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya hubungannya itu ada satu pihak yang seperti tidak peduli terhadap hubungan tersebut.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Jadi mengabaikan.
1: Mengabaikan ya, sehingga ada keraguan-raguan yang muncul dari satu pihak.
0: Ada
1: apakah hubungan ini bisa dilanjutkan ataukah akan begini aja?
0: Nah, itu dia.
1: Karena dari setiap kesehariannya itu dirasakan ketidakpedulian yang selalu dipertontonkan, tidak layaknya seperti sebuah hubungan.
0: Iya.
1: Dalam sebuah hubungan kan pasti ada kata sayang,
0: perhatian,
1: ada saling memberi dan juga menerima.
0: Betul sekali.
1: Gitu kan? Nah, ketidakpedulian inilah yang dirasakan oleh satu pasangan ini.
0: Muncul rasa lelah ya.
1: Rasa lelah yang akhirnya dia menanyakan sebuah kepastian sama seseorangnya itu.
0: Kenapa sih begini?
1: Gitu. Kata si sang kodok, ini kenapa sang bango kok ngegantung saya? Kalau misalkan bogoh gitu kan, kalau memang serius, atau hayu bawa kami ke Bapak Panghulu misalkan kayak gitu.
0: Tenang ya,
1: terus kalau misalkan belum sampai ke situ, tunjukkan dong bentuk hubungan itu dari seorang cowok ke cewek, misalkan perhatiannya, gitu kan, kemudian juga perasaannya sebagai sebuah pasangan, gitu kan, dia mau dicingkut aja gitu kan,
0: ngehep-hep aja,
1: ngehep-hep, nggak ada kabar berita gitu, tahu-tahu ada kabar beritanya, cuma say hello doang, gitu.
0: Nah itulah isi pesan dari lagu kepastian. Oke, ada khayal dan penyair.

0: Bang Jarwo penyair atau penyiar?
1: Kalau sebenarnya
0: ini ada hubungannya juga sih.
1: Penyiar kita tuh.
0: Iya, jadi lagu ini berjudul Khayal dan Penyair ya. Kadang-kadang emang benar ya, kalau kita simak, kawanku yang setia hanyalah bayangan. Ini menandakan bahwa seorang penyair ini sering merasa sendiri di dunia nyata, begitu juga penyiar ya.
1: Iya. Jadi kalau penyair itu kalau di eranya itu, iya. Di masanya itu seorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan waktu, ya. Berpikir,
0: benar.
1: Kemudian juga mencari kesunyian, serta kesendirian, gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Yang tujuannya dia ingin mendapatkan sebuah inspirasi yang kemudian dari inspirasinya itu imaginasi. Dituangkan melalui sebuah tulisan.
0: Iya betul.
1: Menjadikan sebuah tulisan.
0: Jadi imajinasinya yang menemani hari-harinya gitu kan.
1: Iya. Jadi tulisannya ini bisa bermakna bermakna tentang alam,
0: ya.
1: Kemudian juga tentang kehidupan.
0: Kehidupan.
1: Kemudian juga tentang pemerintahan juga. Karena di masa-masa dulu itu kan penyair itu kan
0: ya, identik kentak, ya.
1: Identiknya di masa kerajaan.
0: Betul sekali.
1: Dan mulai agak tersisihkan ketika sudah beralih dari kerajaan ke pemerintahan gitu kan.
0: Ya.
1: Nah dari situlah kenapa agak aneh juga kalau misalkan anak-anak sekarang ketika nanyain apa sih penyair gitu kan. Nah tahunya juga penyiar gitu. Nah kalau
0: ya.
1: Berkaitan dengan tadi apa? Judulnya apa?
0: Judulnya Khayal dan Penyair.
1: Nah, Khayal dan Penyair ini kan khayalan dan juga penyair itu tidak lepas dari situ. Khayalan itu kan lebih kepada
0: apa yang dipikirkan gitu kan.
1: Fiksi. Sebuah khayalan fiksi seperti zaman dulu kita anak kecil,
0: imajinasi ya.
1: Ya kita berkhayal. Nonton film zaman dulu itu kan ada film Google namanya. Google. Yeah. film Jepang itu yang ada jagoannya pakai topeng gitu kan, warna kuning, warna merah, warna hitam, warna biru ya kan, putih. Terus di film itu tuh si orang yang memiliki khayalannya itu dia menciptakan sebuah seorang tokoh, ya tokoh super lah sebutnya, yang dia sudah memiliki teknologi yang sudah canggih.
0: Betul.
1: Bagaimana bisa berkomunikasi lewat jam tangan yang bisa berkomunikasi dengan jam tangan yang ada di teman-temannya itu. Nah kalau sekarang disebutnya kan handphone ya.
0: Handphone.
1: Nah saat itu di era tahun 80-90-an belum ada handphone.
0: Belum
1: ada handphone. Nah itu khayalannya sudah dia sudah dia keluarkan.
0: Udah ada ya.
1: Melalui film gitu.
0: Betul.
1: Nah dan ternyata khayalan itu bisa direalisasikan ketika sudah memasuki zaman modern di era tahun 2000-an.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi orang yang tadinya bisa mendengar telepon itu hanya ya bentuk barang yang besar. Sekarang handphone bisa berbentuk jam tangan.
0: Iya, bisa ya sekarang.
1: Bisa dengerin orang dimanapun. Malah ada handphone jam tangan yang bisa ngelihat pakai video call.
0: Bisa ya.
1: Bisa melihat. Jadi sama seperti film zaman era kita tahun 90-an yang zaman itu belum ada.
0: Iya, itu di jam tangan itu ada misalnya pengen ngobrol sama Bang Ali Barka, bisa itu ya.
1: Bisa itu. Bisa. Dan bedanya antara penyiar dengan penyair itu kalau penyiar itu lebih kepada pewarta, penyampai, penyampai apa yang menjadi siar, misalkan informasi. Dulu itu penyiar itu lebih identiknya sebagai penyampai kabar, penyampai pesan. Nah kalau sekarang dikaitkan dengan bahwa pembawa berita di radio zaman dulu sebutnya penyiar atau
0: penyiar
1: yang menyampaikan
0: radio.
1: Informasi, menyampaikan warta, menyampaikan warta, pesan.
0: Berita.
1: Nah sama, kemudian beralih ke televisi juga sama.
0: Iya,
1: nah, gitu.
0: Berita.
1: Dia menyampaikan berita, menyampaikan pesan, tetapi di samping ada audio dan juga ada visual.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Langsung,
1: sehingga
0: ya.
1: Bahasa-bahasa dulu tuh memang ada dan akhirnya bisa di sekarang tuh lebih luar biasa malah.
0: Iya.
1: Nah contohnya kami yang saat ini menemani sahabat Multatuli, ya kan.
0: Iya.
1: Dulu kalau mau ngomong tuh mic-nya tuh cuma satu gitu
0: satu.
1: Kan.
0: Sekarang
1: nah kalau sekarang mic-nya banyak.
0: Banyak bisa ya.
1: gitu. Suaranya malah lebih bisa berbeda-beda gitu.
0: Lebih jelas ya.
1: Lebih jelas dan audionya juga bisa sekarang lebih luar biasa. Mm-hmm. Tidak ada istilah mono gitu. Kalau dulu mono. Kalau sekarang stereo.
0: Kalau yang di konsen yat mono itu.
1: Yang konsen tuh mono gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sama yang di sini ada yang namanya nih. Oto nih.
0: Oto namanya. Yang di itu, yang di Pendopo. Jadi ini kalau kita bicara tentang bagai musafir haus di tengah padang pasir, ini menjelaskan bahwa dorongan berkhayal itu muncul karena ada rasa haus yang mendalam terhadap keindahan dan estetika juga kesempurnaan rasa. Nah, jadi kebutuhan seorang penyair terhadap inspirasi dan karya ini disamakan dengan kebutuhan manusia yang haus yang mencari seteguk air untuk bertahan hidup.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi mencari seteguk air itu penting sekali ya. Kalau nggak minum gimana?
1: Hah? Iya, jadi gimana? Kebutuhan yang memang antara realita dengan yang ada dalam otaknya itu menuntut lebih gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Sehingga ketika dia mencari sesuatu itu seperti mencari seteguk air gitu.
0: Nah, di padang pasir ya.
1: Nah, gitu. Kondisi jadi, seperti itu tuh benar-benar hanya orang-orang tertentu yang bisa disebut seorang penyair gitu.
0: Iya, betul sekali. Oke, terima kasih untuk Anda semua yang tetap gabung seperti Dawai Multatuli Cerdas Informatif dan Solutif. Assalamualaikum Kang Riko, Kang Adit, Arya Bima nih.
1: Oh, Arya Bima.
0: Arya Bima Baskara di Pamayaran hadir rekos lagunya Rindu Bayangan.
1: Wah, Rindu Bayangan.
0: Dari Megi Zakaria, kirim salam juga buat semuanya aja. Spesial buat Mama Elma, yeah. Juga buat Abang Riko dan Kang Adit. Makasih, eng-eng-eng.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Kayak mau naik mobil aja, eng-eng-eng. Gitu ya. Oh, bukan ya? Bukan, eng-eng-eng mah kalau buka pintu.
0: Langsung
1: ngagetin ya, eng-eng-eng.
0: Iya, biasanya langsung lagunya eng-eng-eng mah ya. Oke, baik. Kita tunggu nanti Pak Jainul ya. Cover boy Kadu Agung.
1: Betul.

0: Ya baik, masih di 89.1 FM, ada hati yang para Bang Jarwo.
1: Iya, di depannya tadi ada siapa yang tadi diminta sama Arya Bima ya?
0: Oh, Rindu Bayangan.
1: Rindu Bayangan,
0: gitu. Aduh, rindu sedang bayangannya iya, ya.
1: Jadi seseorang yang tengah merindukan seseorang yang sudah apa namanya? Akhirnya selama setahun gitu ya.
0: Iya betul.
1: Selama setahun
0: rindu kan.
1: Sudah ya, tidak bisa menemukan wajahnya lagi gitu.
0: Iya.
1: Padahal memiliki harapan dan juga apa namanya tuh keinginan yang keinginan cukup luar biasa untuk bisa bersama.
0: Sangat kuat ya.
1: Nah, sangat kuat, akan tetapi itu hanya sebatas mimpi dan cita-cita saja.
0: Jadi menceritakan tentang perasaan rindu.
1: Iya.
0: Rasa rindu hanya tinggal kenangan atau bayangan ya.
1: Iya, tinggal bayangan. Nah,
0: jadi menang kembali kenangan indah bersama
1: Sang Kodok.
0: Iya, benar.
1: Bukan Sang Mango ya?
0: Sang Kodok. Ya, mengenang kembali nih,
1: iya.
0: Pak Arya Bima ya.
1: Uh-uh.
0: Waduh, luar biasa nih. Jadi ingat kembali ya, terbayang ya.
1: Kebayang gitu.
0: Bahwa orang tersebut sudah pergi dan tidak akan kembali lagi ke... Kemana itu?
1: Ke rumahnya. Iya, atau ke kampung halamannya. Mungkin orangnya sudah berada di luar sana kali.
0: Di mana itu ya?
1: Iya, di luar daerah.
0: Luar daerah kali ya.
1: Atau di luar kota gitu.
0: Memang tidak bisa dilupakan ya kalau kenangan itu ya.
1: Kenangan itu tidak bisa dilupakan, apalagi dia datangnya tuh suka apa namanya, secara tiba-tiba.
0: Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba gitu.
0: Saat sendiri ya.
1: Jol gitu ya kan.
0: Jol, di saat
1: padahal tidak diundang, gitu. Tapi dia datang tiba-tiba pada saat hal-hal tertentu.
0: Nah, iya.
1: Pada saat dengan lagu ini gitu, seredet aja.
0: Nah,
1: ingat sama Sang Kodok itu gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Nah, ingat naik kuda-kudaan ya.
1: Naik kuda-kudaan. Iya, di korsel ya, di korsel.
0: Korsel dong.
1: Iya, di korsel.
0: Iya.
1: Karena kan dulu mah ada lapangan-lapangan yang jadikan tempat korsel ya.
0: Korsel.
1: Gitu. Jadi dia naik kuda-kudaan, kita mah naik itu tuh lembayung itu ya.
0: Iya, lembayung itu yang muter apa?
1: Ombak gitu ya.
0: Ombak.
1: Waduh, jauh itu ya.
0: Iya, macam-macam kan acaranya itu kan. Ya. Waduh, luar biasa ini Pak Arya Bimanya.
1: Oke, mudah-mudahan puas. Kemudian juga yang barusan kita simak tuh dari dulu tuh memang bukan dulu, maksudnya ini sempat dipopulerin sama
0: Hati Yang Patah ya?
1: Dipopulerin sama Umi Elvi Sukaisi.
0: Umi Elvi ya.
1: Dengan Hati Yang Patah gitu ya. Dan kebetulan nih satu koleksinya tuh yang nyanyiannya saya kenal banget gitu ya.
0: Siapa tuh?
1: Ada Lenny Kanifa.
0: Lenny Kanifa ya.
1: Yang
0: luar biasa nih.
1: Ketika itu masa di mana saya sering dengan rekan saya gitu. Dan ada recordingnya yang menurut saya itu sudah hampir pas juga ketika dibawain ke sini gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan pastinya pas. Ini juga memiliki cerita tersendiri bagaimana seseorang yang ketika apa namanya sudah tidak memiliki harapan.
0: Betul.
1: Sudah tidak memiliki apa namanya istilahnya tuh cita-cita untuk
0: ya,
1: bisa bersama gitu.
0: Jadi ada kecewa.
1: Karena orangnya itu sudah mendapatkan kekecewaan yang cukup
0: dalam ya.
1: Dalam gitu ya. Kekecewaan yang sudah tidak ada ujungnya istilahnya itu. Sehingga tidak ada harapan lagi. Harapan itu dimunculkan dari orang tersebut.
0: Iya.
1: Sekalinya ada rasa cinta, rasa sayang itu pastinya bukan untuk dia gitu.
0: Buat siapa itu?
1: Tapi untuk orang lain. Gitu. Dan itu apa namanya menimbulkan nyesek gitu.
0: Nyesek dalam
1: dalam kaki. Soalnya aja di mana-mana nyesek di dalam dada.
0: Dada ya, di mana
1: iya.
0: Di dada ya.
1: Itu hak aja gitu kan.
0: Oh, ada hakan ya.
1: Iya, jadi gimana sih jantung itu kayak seperti
0: nyerenet gitu ya.
1: Nyerenet gitu tuh.
0: Hak gitu. Bener. Iya.
1: Kayaknya ngalamin ya.
0: Kayaknya sih.
1: Tapi memang betul ketika orang yang sudah merasakan di titik-titik tertentu,
0: iya,
1: sudah pastinya ini timbul kekecewaan yang cukup luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Sehingga dia akan menutup hatinya itu untuk orang tersebut.
0: Benar.
1: Karena dia sudah sering gitu.
0: Sering itu ya.
1: Sering merasakan. Kekecewaan. Sudah diberikan kesempatan 1, 2, 3 tapi enggak begitu-begitu aja tanpa ada perubahan.
0: Nah,
1: sehingga akhirnya memutuskan hatinya itu tertutup untuk orang tersebut.
0: Orkes.
1: Jadi itulah bom waktu kali ya sebutnya.
0: Nah, bom waktu ya.
1: Bom waktu kan dari kecil disimpan, ketika lama-lama besar meleduknya tuh jadi kemana-mana gitu.
0: Nggak dur lagi ya?
1: Ya bunyinya bukan dur lagi, dar kayak gitu.
0: Oke, baik, masih di 89 Volt Atuli. Yo.

0: Cinta, ya, ada ungkapan yang berkaitan dengan hati, ungkapan hati.
1: Ungkapan hati.
0: Ya, kalau kita bicara tentang ungkapan hati, ini menceritakan apa nih Bang Jarwo nih?
1: Iya, ungkapan seseorang yang memiliki rasa terhadap seseorang yang kemudian seseorangnya ini tidak bisa dimiliki.
0: Tidak bisa dimiliki.
1: Secara keseluruhan gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini diungkapannya karena memang apa tujuannya untuk diketahui, yang tujuannya untuk kebaikan untuk kebaikan bersama gitu.
0: Ini dari
1: terutama sana, untuk seseorangnya itu.
0: Seseorang, hebatnya seseorangnya ya.
1: Karena apa ungkapan rasa yang dirasakan oleh si seseorangnya juga agak sedikit terlarang karena dia memiliki pasangan juga kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Sehingga mau nggak mau harus ada orang yang harus mengakui.
0: Betul.
1: Mengutarakannya, jangan sampai ini offset gitu.
0: Offset, nah pelanggaran ya.
1: Offset kan pelanggaran gitu. Kan kalau offset itu kan ada aturan gitu loh, ada aturan main gitu.
0: Betul sekali.
1: Jadi tidak bisa dipaksakan.
0: Iya.
1: Kalau dipaksakan, ya itu tadi ada konsekuensi yang harus diterima.
0: Nah, itu dia.
1: Kayak gitu. Bisa-bisa wasit kalau apa sih pemainnya memaksakan diri bisa di kartu
0: merah.
1: Domino itu.
0: Domino.
1: Iya. Karena saking memaksakan gitu.
0: Iya,
1: melewati aturan yang ada gitu.
0: Ini Pak Jaido suka main domino nih ya.
1: Hah?
0: Pak Jaido nih.
1: Iya, apalagi kan biasanya lagi apa pertandingan apa domino berregu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini juga jadi pertandingan di masa apa di masa ketika
0: masa-masa, ya?
1: Perlombaan menyambut kemerdekaan
0: lomba
1: gitu.
0: Lomba di
1: antar
0: di
1: RT,
0: RT,
1: antar pasangan gitu
0: iya.
1: Kan. Nah, kalau mau main gaplen nanti cocoknya tuh Kang Dienul sama
0: Pemet Salim tuh ya.
1: Hah?
0: Pemet Salim
1: tuh. Gitu nanti ini ya, main gaple barangannya tuh.
0: Saling ngelirik aja ya.
1: Jadi berat memang rasanya ketika memiliki rasa yang ketika rasanya itu tuh bertentangan gitu. Bertentangan dengan hati. Karena kalau sesuatu yang bertentangan dengan hati itu
0: ya.
1: Kayak ada sesuatu yang kurang pas.
0: Nah itu dia.
1: Kalaupun misalkan itu dijalankan juga kurang afdol. Gimana sih kurang afdol tuh?
0: Kurang serg ya.
1: Kurang serg tuh jadi ada rasa bersalah yang akan dijalankan di sana gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi berbeda dengan ketika berhubungan dengan seseorang tanpa ada ikatan yang lain. Masing-masing single, masing-masing pri
0: ya.
1: Mau dibawa kemana aja bebas. Gak merasa khawatir ketahuan atau apa gitu
0: iya.
1: Kan kalau ada bahasa ketahuan kan berarti ada seseorangnya nih memiliki pasangan lagi.
0: Ini susu luputan lah ya.
1: Ini kebanyakan nih pacarannya di bawah jembatan kayaknya nih. Biar gak kelihatan gitu kan.
0: Susu luputan.
1: Susu luputan ya. Gitu, nyemuni aja.
0: Hong katanya ya. Kucing katanya gitu.
1: Ya jadi lebih baik dihindari gitu lah.
0: Yeah.
1: Masih banyak yang masih single gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah.
1: Gitu.
0: Jadi kusadari walaupun cintamu suci biarlah ya. Rela kau asal bahagia dengan suamimu begitu.
1: Yang
0: ya.
1: Kalau memang desa benar-benar mau menjaga itu harus ada yang dipilih.
0: Nah, itu dia.
1: Apakah dia mau mempertahankan hubungan ini dengan konsekuensi
0: ya
1: bla bla bla
0: RKS.
1: Atau melepaskan yang satu gitu. Dan pastinya berat itu.
0: Waduh, bukan berat lagi tuh. Ya, berapa kilo tuh beratnya ya. Nah, itu pariwara ya.
1: Iya. Oke. Kemudian ini juga ada Paman Salim. Yang ada di lingkungan Pecek Cilegon. Yang ikut bergabung juga. Assalamualaikum Bang Adit, Bang Riko.
0: Oh iya.
1: Dawai Multatuli FM. Wish oke.
0: Wish oke.
1: Oke. Ada yang minta lagu nih Bang?
0: Boleh.
1: Istri. Lagunya Boneka Cinta.
0: Istrinya siapa namanya?
1: Istrinya Paman Salim tuh Teh Rohayati.
0: Rohayati.
1: Iya, lagunya Boneka Cinta.

0: dari Endang Maumunah.
1: Maumunah ya.
0: Iya, ini versi Arslin ya.
1: Orkes.
0: Dikirim buat Teh Ijah, Teh Encun di stasiun Catang. Oh, di stasiun Catang.
1: Oh iya.
0: Kelar amat ya. Dengan stasiun Catang nih.
1: Identik dengan warungnya ya.
0: Iya, dengan warungnya.
1: Sedang dengerin kali ini.
0: Oh, benar-benar lagi dengerin ya.
1: Kita banyak juga ya pen di sana ya.
0: Ada banyak banget
1: ya.
0: Ya?
1: Joni ya, di situ
0: Joni
1: Catang.
0: Terus juga yang punya dompet itu ya.
1: Perusahaan dompet tuh.
0: Perusahaan dompet itu
1: di Catang ya.
0: Terus juga ada siapa tuh? Oh, banyak lah.
1: Banyak sih itu
0: ya. Sudah ya. Kesini ada hampir 20 tahun kali ya.
1: Ada.
0: Iya, soalnya waktu itu tahun 2005-an itu.
1: Iya.
0: 2005-2006 lah. Masa-masa jayanya kami.
1: Iya, ya
0: betul. Para penyiar gitu ya. Penyiar radio.
1: Suka kemana-mana ya.
0: Iya.
1: Catang
0: ya, sampai ke Pamerayan.
1: Pamerayan ya.
0: Jambu, Cikusal, Serang.
1: Itu bau udah ke Aprak ya.
0: Pokoknya luar biasa.
1: Iya.
0: Termasuk juga ke perbatasan Bogor gitu ya.
1: Iya.
0: Mana lagi itu yang kalau di Pandeglang deket lah,
1: paling
0: mana gelang itu Serang dikit, Serang, Catang, Tiga Raksa
1: ada,
0: luar biasa.
1: Cigudeg ya,
0: Cigudeg Bogor ya.
1: Bogor ada.
0: Ini katanya juga tak lupa kirim salam juga buat Kang Jenul sekeluarga.
1: Waduh,
0: juga buat Pak Ang juga buat ya. Arya Bima.
1: Aha.
0: Juga buat semuanya aja yang lagi panteng 89 Multatuli FM
1: ya.
0: Buat Bang Eko dan Bang Jarwonya atur nuhun. Sami-sami ya Pak ya. Mazalim sama Teh Rohayati ya.
1: Ya,
0: Boneka Cinta, okay, lagunya
1: yo. Boneka Cinta.

0: Jadi ini menceritakan kekecewaan seseorang yang merasa hanya dijadikan ulinan, Bang.
1: Hanya dijadikan mainan.
0: Iya.
1: Oh, gitu ya.
0: Benar.
1: Dijadikan mainan, benar. Hanya diperlukan digunakan apa? Dipanggil saat diperlukan.
0: Nah.
1: Jadi disayang tuh pada saat diperlukan.
0: Kayak boneka ya.
1: Ya kayak boneka gitu kan. Dan ini sesuatu yang apa ya? Sangat
0: padahal,
1: kejam.
0: Iya, padahal udah berusaha tampil cantik loh.
1: Iya. Sudah pakai bedak, pakai lipen senip.
0: Senip ya.
1: Iya kan?
0: Mm-hmm.
1: Terus pakai pupur ya kan?
0: Pupur ya.
1: Di bola-bola. Biar kelihatan cantik kan?
0: Nah, iya, gitu. Untuk A, untuk siapa coba kalau bukan untuk AA?
1: Kalau untuk AA-nya kan gitu.
0: Nah, gitu.
1: Tapi ternyata itu hanya sebatas dia dianggap sebagai mainan gitu.
0: Iya.
1: Dan pastinya ini membuat sang kodok ini merasa kecewa ya.
0: Iya.
1: Kecewa deh gitu. Nah, ngapain aku sudah cantik-cantik gitu kan.
0: Aku kecewa lah sama AA gitu.
1: Sampai beli legging segala gitu kan.
0: Legging yang ngorcet itu ya. Waduh.
1: Ya, kan namanya juga apa namanya ingin menunjukkan penampilan yang berbeda gitu.
0: Wah,
1: kan
0: hebat, ya.
1: Sama pasangan yang biasanya nggak pakai lipen senip gitu kan pakai ya kan yang nggak biasa pakai sedo gitu kan
0: kurang gimana
1: dicantik-cantikin gitu kan buat AA seorang
0: itu benar
1: tapi dirasa-rasa gitu kok aku ini seolah dijadikan mainankan saja gitu kan.
0: Tega amat.
1: Tidak pernah dianggap ya. Sih gitu. Tega amat ya gitu.
0: Udah beli legging ya. Aduh. Gara-gara AA ini aku dijadikan boneka katanya gitu.
1: Ya. Makanya judulnya boneka cinta gitu ya. Jadi seolah dijadikan mainan saja. Dan siapapun tidak akan pernah bisa menerima ketika posisinya dijadikan sebagai boneka.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Digunakan hanya pada saat diperlukan. Gitu, digunakan pada saat dia bermain gitu. Atau di saat tampil gitu.
0: Cucian amat ya.
1: Mesti dibawa ke apa? Ke dapur itu cucian kalau udah ini. Takut bau gitu kan, apalagi udah ke sabun gitu, kasih deterjen gitu kan.
0: Iya, biar wangi.
1: Lama-lama kan wanginya berubah itu.
0: Beda tuh.
1: Gitu, ya.
0: Nah, kalau yang tadi di depan itu beda baunya tuh ya Bang Jarwo ya.
1: Oh iya, dari itu. Bener itu makanya kelamaan gitu. Iya.
0: Aduh. Ya kita dengerin lagi deh ya. Ada Mazures gelas redak.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
7: Clear, Bu.
6: Materi buat peserta?
7: Sudah, Bu.
6: Format berita acara?
7: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
6: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
8: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
9: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
8: Ajun Print, selalu ngeprint.
10: Cutnya Adin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Lampadak, Kerajaan Aceh pada tahun 1848, merupakan salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tumben hari libur kesini?
1: Iya nih om, sekalian om.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket, paket.
4: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Seorang pahlawan yang berasal dari Surabaya ini bernama Sutomo atau dikenal dengan panggilan Bung Tomo. Beliau terkenal dengan semangat membara pada pertempuran sengit di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Semboyannya yang sangat terkenal dan berhasil mengobarkan semangat pejuang lain adalah Merdeka atau Mati. Pertempuran tanggal 10 November tersebut hingga kini dijadikan sebagai Hari Pahlawan

0: Ya baik, masih dari kawasan Jalan Di Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
1: Iya, masih di gelaran Dawai Malam Multatuli sama Adit juga Riko.
0: Oke, baik.
1: Dan ada koleksi yang sudah sama-sama kita simak dari miliknya Megi Jakaria kembali.
0: Ada.
1: Dengan Biarlah.
0: Biarkanlah ya.
1: Biarkanlah dengan Biarlah beda ya.
0: Iya, biarkanlah, biarlah.
1: Biarlah itu dia, apa namanya?
0: Atau sering disebut biarlah katanya.
1: Biarlah tuh kayak model, udahlah kayak gitu ya.
0: Nges lah.
1: Kayak orang Sunda mah, nges lah. Jadi kayak seolah.
0: Singkat, padat.
1: Lepas aja lah.
0: Gitu ya.
1: Jadi lepas ajanya itu kayak udah, apa ya, udah gak usah di,
0: apa ya,
1: dipikirin lagi gitu.
0: Iya.
1: Mungkin karena sudah sering banget ya.
0: Bener.
1: Udah keseringan, keseringan
0: sering
1: maksudnya
0: dikecewakan gitu ya.
1: Sudah tidak bisa dipertahankan lagi lah istilahnya kalau dalam sebuah hubungan tuh.
0: Betul sekali ya.
1: Jadi meskipun bidadari katanya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun bidadari
0: yang turun dari apa itu?
1: Beca.
0: Aduh.
1: Jadi kalau konteksnya lagu Biarlah dari Megi Jakaria ini dia merelakan lah.
0: Iya, ya.
1: Merelakan dan dia sudah tidak akan mungkin bisa mempertahankan itu. Meskipun bidadari datang tak akan bisa merubah kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan ini kayak menjadi sebuah pamungkas barangkali.
0: Pamungkas ya.
1: Dia istilahnya tuh mau resign dulu dari hubungan yang namanya cinta gitu.
0: Jadi merelakan kekasihnya pergi. Meski harus menanggung sakit hati.
1: Itu udah pasti.
0: Ini sakit ya?
1: Sakit.
0: Di mana itu?
1: Di sini.
0: Cari lagi ya. Posisinya di mana ya? Di tengkul udah ya. Di hati udah, di dada udah.
1: Tinggal yang di apa namanya di panu kayak gitu ya.
0: Iya, oke. Wah ini ya, dibuka dengan rasa heran ya, lukanya ini ya. Gimana itu perasaannya Bang Jarwo kalau seseorang tersebut setelah ia pergi?
1: Ya pastinya kecewa yang dirasakannya, tingkat kekecewaan yang sudah memuncak begitu. Jadi sampai bidadari datang aja dia udah gak peduli kayak gitu kan.
0: Wah gak peduli ya.
1: Sampai apa ya, tingkat kepercayaannya itu benar-benar apa
0: hilang,
1: ya,
0: di
1: angka bukan angka 100% gitu.
0: Bukan ya.
1: Di angka 0% kayak gitu. Jadi dia mau gak mau lah melepaskan gitu.
0: Iya.
1: Dilepaskan. Dan sudah tidak ada harapan lagi. Biasanya kalau sudah biarlah itu sudah tidak ada harapan lagi gitu ya.
0: Iya ya.
1: Kalau misalkan ada harapan lagi kan biasanya ketika dia melepas tuh masih menyimpan rasa kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau ini udah enggak udah di puncaknya gitu.
0: Udah atas ya.
1: Jadi sudah di ubun-ubun gitu lah.
0: Woi. Udah ubun-ubun ya. Buset. Ya. Itulah kehidupan ya. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah ya. Ada pertemuan, ada perpisahan gitu kan ya. Nah itulah kehidupan ya.
1: Ada awal dan juga ada akhir ya.
0: Benar.
1: Ada yang cuma sampai tengah-tengah doang. Biasanya tuh bensinnya kehabisan bensin itu.
0: Kehabisan bensin. Mundur enggak, maju enggak ya.
1: Iya, kehabisan bensin. Nah, kalau udah kayak gitu kan biasanya kalau yang berhenti di tengah jalan itu kan faktornya karena kehabisan bensin.
0: Iya.
1: Nah, ini mesti dikasih bensin kan?
0: Nah, itu dia.
1: Kasih semangat, kasih motivasi.
0: Iya.
1: Kasih sesuatu yang membuat dia memiliki kepercayaan lagi kayak gitu.
0: Betul.
1: Bisa move on gitu. Nah, kalau misalkan yang masih berjalan di tengah-tengah berhenti itu ya masih ada harapan.
0: Asih ya.
1: Nah, ini kalau sudah berhentinya di ujung itu bingung mau balik lagi juga bingung kan gitu.
0: Kebing ya.
1: Jadi
0: bingungan.
1: Ada di ujung karena memang sudah tidak ada jalan lagi kayak gitu. Itu yang agak repot.
0: Iya. Oke, selamat malam untuk seniman-seniman Rangkas Bitung ya.
1: Iya.
0: Seperti siapa?
1: Ada Warurus.
0: Iya, selalu Banteng juga.
1: Di
0: ya.
1: Kawasan Cibua.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga ada Bahyana yang sepertinya informasi terakhir itu ada di Duku.
0: Di Duku, ya.
1: Ya, yang biasanya sih kesehariannya suka di kawasan apa namanya Rumut.
0: Oh ya.
1: Di Kanaya Hill.
0: Oh di Kanaya, ya. Kanaya,
1: ya. Tahu ya Bang Niko ya Kanaya ya?
0: Oh ya, dulu ada Bang siapa? Rahmat.
1: Bang, ya?
0: Bang Rahmat ya.
1: Bang Rahmat ya. Terus kalau di Rumputnya tuh kayak Bang John, Teh Ana gitu ya.
0: Bang John,
1: Teh Ana. Jahe Superman, Bang MNLO. Mamah Nandang.
0: Di sana ya.
1: Pokoknya itu kayak
0: Otoy.
1: Seperti.
0: Hah? Otoy.
1: Otoy, Rakun.
0: Otoy, Rakun.
1: Bang Omo gitu ya.
0: Nah itu dia.
1: Nah itu tempat kedua ya setelah kita di radio ya.
0: Iya di situ.
1: Sama Bang Riko kita. Tuh. Nah. Dulu itu karena belum kendaraannya masih jarang, kita sempat jalan kaki ya.
0: Iya, jarang di situ.
1: Jalan kaki lo malam-malam. Mm-mm. Jam 12,
0: jam 1, jam berapa
1: beres siaran gitu ya. Iya. Jalan kaki itu.
0: Oh, sepi ya dulu
1: sepi
0: ya.
1: Sepi banget, masih belum ada belum banyak rumah itu.
0: Mm-mm.
1: Masih jarang. Di tahun 2000-an ya kita ya.
0: Iya.
1: Tahun 2000-an itu benar-benar, tapi sekarang udah banyak rumah kiri kanannya ya. Jadi
0: iya.
1: Lampu juga penerangannya cukup banyak.
0: Iya,
1: dulu penerangan jalan umumnya ya. Juga terhitung gitu.
0: Benar, benar.
1: Tapi
0: benar.
1: Karena memang apa ya, nggak dirasa kali nyampe ya.
0: Nyampe juga.
1: Nyampe juga tuh ke kawasan Rumput.
0: Karena punya tujuan ya.
1: Dulu tuh sebelum belum ada pom bensin ya.
0: Iya betul.
1: Belum ada pembangunan pom bensin masih iya. Apa masih proyek gitu.
0: Proyek ya.
1: Tapi lama-lama makin di sini jadilah stasiun apa namanya pengisian bahan bakar
0: bahan
1: gitu.
0: Bahan bakar ya. Jadi rame sekarang ya.
1: Jadi sekarang rame dan warungnya juga dulu warung ini ya, warung panggung.
0: Panggung.

0: Jadi ngopi itu suka kejepet saya.
1: Ya, ini amben ya.
0: Soalnya ambennya kan amben dari bambu ya.
1: Iya benar.
0: Itu suka kejepet itu.
1: Enak itu ya. Seninya itu indahnya di situ.
0: Enaknya yang mananya ini. Kok enak? Itu Bang Ninjoy biasanya tuh. Ya. Kenapa dia betah gitu kan duduk di apa? Duduk di amben yang itu gitu kan. Tahunya itu ya. Ada yang di bawahnya itu kan ngelewatin ya.
1: Ada kambing di bawah.

0: gigi nggak bakal.
1: Nggak bakal.
0: Gitu.
1: Ngerasain.
0: Pasti akan dirasain sendiri kesakitannya tersebut. Tapi ketika mengudara, layaknya kita profesional yang tengah menemani sahabat mutatuli.
1: Nah itu.
0: Seperti
1: dia.
0: Itu.
1: Benar.
0: Yang dirasakan.
1: Betul sekali.
0: Berarti betapapun derita yang kita alami itu, yang di luar sana tahunya kita berbahagia aja.
1: Nah,
0: gitu.
1: Nah itu cocok itu ya. Nah. Kita kembali ada Elvi Sukaisi dengan Hasrat Murni.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat.

0: masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya?
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Jenderal Sudirman, beliau adalah Panglima Tentara Pertama Republik Indonesia dengan jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman yang sudah memperoleh gelar jenderalnya pada usia 31 tahun. Jenderal Sudirman sangat berjasa dalam perjuangan di masa penting Revolusi Nasional Indonesia, pahlawan yang terkenal akan perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini lahir di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal

0: proklamasi.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Teks proklamasi kemerdekaan ternyata ditulis dalam waktu kurang dari 1 jam. Naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda, sebelum akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Bang Jarwo pernah nggak pakai daun pisang gitu jalannya?
1: Oh pernah. Waktu SD ya?
0: SD ya.
1: SD itu kan
0: mau berangkat apa nih kemana nih?
1: Kira-kira tahun 80-an ya?
0: Iya, iya.
1: Tahun ya masuk SD itu kelas 1 itu berarti ke 82 ya.
0: Iya, iya.
1: 82 saya SD tuh. Heeh. Mm-hmm. Keluarnya tuh tahun 88.
0: Jadi punya memori ya.
1: Nah, itu waktu pas hujan. Heeh. Kan dulu mah belum banyak rumah kan?
0: Iya, iya betul.
1: Kalau hujan itu pakai daun pisang.
0: Berangkatnya?
1: Ya itu, jadi berangkatnya pakai daun pisang tuh.
0: Iya.
1: Potong dari belakang.
0: Dari belakang ya.
1: Karena memang yang namanya payung juga agak jarang-jarang. Apalagi jas hujan ya.
0: Iya benar.
1: Belum ada lah waktu itu.
0: Belum
1: ada di tahun itu gitu ya.
0: Jarang.
1: Tahun ya. Sebutnya tahun 80-an itu masa kejayaan sebetulnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman karena memang belum menyeluruh gitu ya.
0: Belum
1: menyeluruh istilah apa? Ekonominya gitu kan.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi hanya orang-orang tertentu katanya gitu.
0: Iya.
1: Masih yang dikenal juga dengan anak apa tuh namanya? Ada sebutan Raden gitu kan.
0: Iya, masih ada. Iya.
1: Apa ya kalau di kampung tuh sebutnya ya?
0: Seperti
1: kalau dia dari anak kalangan bangsawan kayak gitu
0: iya,
1: loh.
0: Raden TB ya.
1: Jadi kalau kita bukan itu susah tuh buat punya payung tuh juga nggak kebeli gitu.
0: Iya iya.
1: Ya. Iya. Jadi lebih mengutamakan yang apa ya istilahnya tuh kalau punya uang tuh ya yang hal-hal utama dulu
0: yang
1: gitu.
0: Yang hal-hal utama ya.
1: Kalau yang nama payung kan belum kesebut kebutuhan pokok ya.
0: Belum iya.
1: Nah, jadi masih pakai daun tuh akhirnya. Saya dari kebun kelapa ya. Itu sekolahnya ke Kampung Muhara.
0: Kemarin ya, itu masih banyak ini ya, belum banyak rumah dong ya.
1: Iya, masih belum banyak rumah gitu. Dari Kampung Jeruk itu ya masih Jeruk. Ada pohon-pohon juga kiri kanannya kayak gitu kan.
0: Muara, ya.
1: Karena kalau kita dari arah jembatan itu sebelah kanannya kan Sungai Ciujung.
0: Nah, langsung ya kelihatan ya.
1: Jadi kalau misalkan hujan tuh masih ada pohon apa pisang ya tinggal diambil, potong ya jadiin tuh.
0: Kalau sekarang belok sebelah kanan lah udah banyak rubah ya.
1: Udah sekarang kiri kanannya padat.
0: Padat.
1: Udah padat malah yang dari Kampung Muhara ke Kalimati itu juga sudah nggak ada tuh.
0: Malah
1: yang namanya apa Balong Kalimati tuh.
0: Bener.
1: Udah jadi pemukiman semua tembus ke mana?
0: Lapangan bola itu ya udah banyak rumah ya.
1: Lapangan bola itu udah jadi pemukiman ya.
0: Pemukiman ya.
1: Sampai tembus ke Kaum kan?
0: Ke Kaum ya.
1: Ke tempatnya Bang Riko tuh.
0: Iya benar.
1: Ya kan tembus. ada jalur khusus tuh sampai tembus-tembusnya ke Kampung Muhara itu.
0: Muhara itu langsung ya.
1: Kalau dulu kan kalau mau itu mesti lewatin
0: Leuweung
1: gitu kan. Nah, kalau sekarang waduh udah banyak pemukiman malah banyak gang.
0: Ya gang sekarang ya.
1: Sampai istilahnya jalannya kita bukan buntu ketika ketemunya ke apa? Ke Sungai Ciberang. Ya itu, berarti ketemunya berada di paling ujung gitu.
0: Paling ujung ya.
1: Berarti kalau misalkan ke kiri ke arah Kaum, kalau ke kanan berarti ke arah Kampung Muhara.
0: Muhara ya.
1: Ya nggak bakal nyasar sih, lari-larinya juga pasti.
0: Kalau sekarang mah ya.
1: Oh iya, masih banyak jalan-jalan gitu.
0: Iya.
1: Jadi namanya masa lalu ya, luar biasa. Jadi lagu Memori Daun Pisang itu nggak hanya menceritakan tentang cinta aja, tapi juga kenang-kenangan bagi kami.
0: Kenang-kenangan juga ya.
1: Iya, kenang-kenangan bagi kami pernah ngalamin kalau nggak ada daun pisang pakai daun talus kita tuh.
0: Jadi sederhana ya. Yang
1: cuman kenapa ya daun talus nggak dijadiin lagu gitu loh? Kenapa
0: belum ya?
1: Kenapa ngajud lagunya Memori Daun Talus gitu kan? Kenapa yang diingatnya tuh memang daun pisang?
0: Pisang
1: gitu.
0: Ya seringnya kali.
1: Padahal daun talus juga paling bagus loh, paling gede. Dia kan daunnya lebar ya.
0: Iya benar.
1: Jadi bisa apa ngehalangin hujan gitu?
0: Bisa.
1: Ya?
0: Iya. Bisa.
1: Pisang bisa gitu kan?
0: Wah ya kalau itu apa aja bisa ya kalau dulu ya di.
1: Betul sekali.
0: Ya itulah ya sahabat Meldatuli Memori Daun Pisang. Tentunya banyak juga teman-teman juga yang pernah mengalami ya seperti ini ya. Kalau melihat dari liriknya, ini bercerita tentang sepasang kekasih berjalan saat hujan turun dan menjadikan daun pisang sebagai payung darurat bersama.
1: Iya, payung darurat dan juga saksi.
0: Saksi.
1: Oh, bebenean.
0: Nah.
1: Ya kan?
0: Bebogohan ya.
1: Iya, bebenean lah.
0: Iya.
1: Kalau dulu mah gitu kan.
0: Bebenean kalau dulu ya. Pak Jadul masanya tuh.
1: Jadi dulu mah bisa berdua sama bebenean itu bangga banget.
0: Pokoknya mah ya.
1: Ya, bisa deket doang gitu.
0: Iya.
1: Apalagi sampai megang tangan gitu. Udah.
0: cecak juga itu main langsung suara ya.
1: Jadi dulu itu benar-benar luar biasa. Kami benar-benar bisa menjaga juga menghormati gitu ya.
0: Iya, iya benar.
1: Tapi kalau misalkan jangankan ke hal-hal yang paling peka gitu.
0: Benar.
1: Ketika kita bisa berdua dengan beda jenis gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Sudah pegang tangan aja itu sudah pengakuan gitu.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Sudah pengakuan bahwa, oh berarti itu pacarnya, oh berarti itu orang dekatnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi berbeda yang... dengan sekarang gitu ya.
0: Beda.
1: Kalau sekarang mah, oh makin luar biasa. Gitu ya. Kalau belum cantel, apa namanya?
0: Belum cantel aja ya.
1: Kayak Bang Dinjoy itu kalau belum ngambung katanya, belum ngambung itu belum jadi pacar katanya.
0: Belum.
1: Kata Dinjoy mah. Padahal zaman kita mah udah pegang tangan aja udah jadi pacar tuh.
0: Langsung ya.
1: Iya. Soalnya enggak sembarangan bisa megang tangannya itu.
0: Oke, baik sahabat Mulia Duli, kita kembali di 89 FM.

0: Pagi baik, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita di Dawai Multatuli.
1: Kemudian kita mengucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah digabungkan.
0: Ya, betul.
1: Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di waktu dan program yang sama.
0: Oke.
1: Akhirnya saya yang bertugas, Aditya.
0: Waalaikumsalam.
1: Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan.
3: Anda mungkin terkuras secara fisik dan mental saat sore tiba, dan membuat Anda berpikir untuk terus bekerja tanpa istirahat untuk menyelesaikannya. Tetapi secara berlawanan, dengan berpikir tentang aktivitas yang menyenangkan dapat membuat Anda tetap termotivasi untuk melewati setiap hari. Itu sebabnya, Ajoa Osei, seorang psikolog klinis berlisensi, merekomendasikan untuk merenungkan aktivitas apa yang menyehatkan dan menyegarkan Anda dan melakukannya. Jawabannya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kepribadian Anda. Bagi sebagian orang, itu bisa berupa gerakan, seperti jalan-jalan, istirahat, menari dengan musik, peregangan, atau melihat gambar yang menyenangkan. Bagi orang lain, mungkin perlu waktu sejenak untuk keheningan, seperti fokus pada nafas atau meditasi Anda.
2: Pahlawan Indonesia ini memiliki nama lengkap Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Karawang, Jawa Barat, dan meninggal pada umur 82 tahun pada bulan Desember tahun 1978. Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Gelarnya didapat dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1993 dengan gelar Mister.
4: Tahukah kamu?
5: Tahukah kamu?
4: Tahukah kamu?
2: 14 Agustus, Hari Pramuka atau Praja Muda Karana. Secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Scouting atau istilah kepramukaan pertama kali dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Baden-Powell menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Brown Sea selama 8 hari pada tahun 1907. Sejak saat itu, Baden-Powell dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat.

0: wanita ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan.